0: pelampungnya lagi. Dampaknya ada kalau bagian sendiri. Dampaknya ya jalan numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
2: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4%. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menteri Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progres melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang alirannya, kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK, lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafat, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
5: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini tidak bisa kita awasi 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nah mungkin kita pun untuk melakukan sanksi pun banyak teguran. Kemudian nggak ada, kita menyadari yang punya kewenangan untuk mengecek mereka.
0: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
0: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnifariko yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Beragam informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Sehari seru startup, terus mengutara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda mendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima mulai mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek normalisasi Sungai Melayu yang selama ini tertunda akibat persoalan penetapan nilai ganti rugi dan negosiasi dengan warga terdampak. Proyek yang menjadi bagian dari program pengendalian banjir Kota Bima itu pendengar didanai melalui kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA. Percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian, di ruang kerjanya pada Selasa 4 Agustus 2026. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Pejabat Dinas PUPR Kota Bima, Pejabat Pembuat Komitmen atau PKK, Proyek Normalisasi Sungai Melayu, Camat Asakota dan Lurah Jatiwangi. Ferry Sofian mengatakan pendengar proses inventarisasi lahan tidak boleh menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi, terutama dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Bima, agar tahapan pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami masih menemani Anda pendengar di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Serta kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi cuaca dari Foodcaster on Dati BMKG Bima. Jadi untuk itu, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital, pendengar, Anda bisa mendownloadnya menggunakan aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, kami telah menghadirkan untuk Anda pendengar informasi yang datang dari wilayah Kota Bima.

Baik pendengar, informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kota Bima. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian SH melepas siswa-siswi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan mewakili Kota Bima pada seleksi penugasan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB tahun 2026 Selasa 4 Agustus 2026. Dari 40 peserta yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 3 siswa berhasil terpilih untuk mewakili Kota Bima ke tingkat Provinsi NTB. Ketiga siswa tersebut berasal dari 2 siswa MAN 2 Kota Bima dan 1 siswa SMA Negeri 1 Kota Bima. Wakil Wali Kota menyampaikan doa dan dukungan kepada para siswa yang telah berhasil melalui proses seleksi dan terpilih mewakili Kota Bima. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Nah pendengar, 2 informasi telah kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada dari wilayah Kota Bima.

pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda semua, tumbuh jadi satu dari Indah Dewi Pratiwi.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan kita yang ada di BMKG Bima. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Surya.
1: Halo, selamat pagi kawani, selamat pagi juga pendengar kawani. Apa kabar semua?
0: Alhamdulillah baik. Rekan Surya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Iya, siap.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Surya sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Podcaster on Dati BMKG Bima. Ada rekan Surya, silakan.
1: Cek. Oke, baik. Kami langsung saja kalau begitu. Terima kasih Kak Wani atas waktu yang bisa diberikan kepada kami. Informasi perakiran cuaca di pagi menjelang siang hari ini, yaitu cerah hingga berawan. Dari potensi yang kami pantau hingga saat ini, belum ada potensi hujan di sekitaran wilayah Bima dan juga Dompu. Kemudian untuk siang menjelang sore hari, untuk wilayah Bima dan juga Dompu diperkirakan masih berawan. Dan untuk malam menjelang dini hari, juga cerah hingga berawan. Kami lanjutkan dengan angin. Masih dominan dari arah timur hingga tenggara untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Kemudian di suhu udara untuk wilayah Bima dan juga Dompu berkisar di antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian di kelembaban udaranya yaitu 92% maksimumnya, sementara untuk minimumnya di kisaran sekitar 50%. Informasi selanjutnya untuk matahari terbenam di sore hari nanti terjadi di pukul 18.04 atau di jam 6 sore lewat 4 menit di waktu Indonesia Tengah. Dan untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6 pagi lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya dari ketinggian gelombang. Terdapat peningkatan ketinggian gelombang yang cukup signifikan di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan NTB. Untuk itu kami himbau rekan kami para nelayan dan juga pengguna transportasi laut yang beraktivitas di wilayah tersebut agar waspada dan berhati-hati saat melintasi perairan Bima dan juga Dompu dengan nilai ketinggian gelombang yang dapat mencapai hingga 4 meter. Oleh karena itu selalu mengambil informasi dari kami. Kemudian untuk rekan kami sekalian, kami ingatkan sekali lagi dan kami tidak lupa selalu menghimbau agar selalu memanfaatkan air dengan bijak agar nantinya bisa mengantisipasi kekeringan yang biasa terjadi untuk wilayah kita sendiri saat di musim kemarau seperti saat ini. Dan juga rekan kami sekalian agar tidak membuka lahan, rekan kami para petani di sekitar wilayah Bima dan juga Dompu, dengan cara membakar dan ya membuka secara serampangan, kami himbau kembali untuk waspada dan berhati-hati terutama di daerah yang rawan kekeringan untuk api yang berpotensi menyebar ke pemukiman warga dan juga polusi udara yang dapat juga mengganggu atau bisa membahayakan pemukiman di sekitar wilayah tersebut. Akhir kata kami ucapkan agar selalu memperhatikan informasi dari kami, baik itu dari sosial media kami yaitu di Instagram maupun di Facebook, yaitu di akun kami di BMKG Bima. Juga kami mempunyai channel WhatsApp sendiri yaitu di info BMKG Bima dan info BMKG spasi Bima Dompu. Kemudian untuk aplikasi resmi kami bisa diunduh secara gratis melalui device kesayangan rekan-rekan sekalian di Play Store maupun di App Store yaitu dengan nama aplikasinya info BMKG. Baik, untuk itu informasi bisa kami sampaikan ke kabar kabar angin. Kami kembalikan ke Kak Wani di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya. Selamat kembali bertugas.
1: Oke, baik Kak Wani. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi tadi. Semoga informasi bisa kami sampaikan tadi bermanfaat untuk rekan sekalian. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, itulah informasi cuaca dari Podcaster on Dati BMKG Bima pendengar, di mana kita selalu dihimbau untuk mendengarkan informasi cuaca setiap harinya karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan informasi ini juga pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima, dan di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti ada program Kahaba Angi yang akan menghadirkan untuk Anda dialog Kahaba Angi pendengar, yang akan dipandu oleh presenter kita Ikrah Hardiansa dan juga dengan tema mencegah korupsi dari hal-hal kecil. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Wasata Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
2: Serang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo cegah demam berdarah di lingkungan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: All Right 91.4 MHz Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di acara Kahaba Angi, saling mengabarkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya hadir untuk Anda pendengar tentunya untuk mengas dialog-dialog yang tentunya menarik yang terjadi di wilayah Bima Dompu sampai dengan Kabupaten Sumbawa, bahkan di seluruh Nusantara. Kita berada di RRI Digital, Anda bisa mendengarkan dimanapun Anda berada melalui iOS Anda ataupun Android Anda, tinggal diunduh saja. Frekuensi 91,4 MHz, kami hadir dari pagi sampai menjelang pagi kembali untuk Anda dimanapun Anda berada. Ada menaklukkan dunia dari Once featuring Shakira, pendengar. Bagaimana kita menaklukkan dunia hari ini dengan cara jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang. Sesuai juga dengan topik kita hari ini, mencegah korupsi dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi jangan berpikir, pendengar, dimanapun Anda berada, membahas sesuatu yang lebih kita kedepankan di hari ini, karena orang yang tahu itu adalah kalau sudah bahas korupsi selalu berkaitan dengan uang yang jumlah yang besar. Padahal pendengar, bisa jadi persoalannya bermula dari hal-hal yang terlihat sederhana, menerima pemberian, menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, atau memilih diam ketika melihat pelanggaran. Lalu pendengar dari Bima, bagaimana sebenarnya kita membangun integritas mulai dari diri sendiri, dan kapan sebuah pemberian disebut gratifikasi, dan bagaimana seorang ASN bersikap ketika berhadapan dengan situasi yang dilematis ini. Kita sudah undang ketiga narasumber kita dari Inspektorat Kabupaten Bima. Yang pertama langsung saja kita sapa, ada Bapak Iwan Setiawan SE yang merupakan Inspektur Kabupaten Bima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk pendengar RRI Bima di mana saja Anda berada dan mendengar suara kami dari sini.
0: Oke, suaranya menggelegar. Bagus kayaknya public speaking-nya ya.
1: Terima kasih.
0: Kita bahas terkait dengan korupsi dari hal-hal kecil saja. Tidak hanya Pak Iwan, saya juga mengundang ada pakarnya kalau dibilang ini, penyuluh anti korupsi masih di Inspektorat Kabupaten Bima. Selamat pagi Pak Ilham, sehat hari ini Pak Ilham?
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya tentunya, kalau tidak sehat saya tidak akan mengundang ke sini, karena berawal dari sehat, pikiran sehat juga untuk mencegah yang namanya korupsi ini. Ada tambahan yang paling cantik di antara kita bertiga ya. Boleh perkenalkan diri? Oke, sedikit digeser mic-nya. Oke, silakan.
3: Terima kasih Mas Ikra, saya Cahya Triwahyuni, saya juga penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kabupaten Bima.
0: Oke, luar biasa. Cahya Triwahyuni dari Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Kabupaten Bima. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, okay. Kita didengarkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di wilayah Bima. Apalagi topik kita ini secara meluas sekali membahas korupsi. Orang-orang baru terpikir yang korupsi setelah ditangkap di media-media, apalagi media mainstream. Oh, ternyata terlibat kasus korupsi ya gitu ya. Padahal berawalnya adalah dari kasus-kasus kecil dulu ya. Benar Pak Inspektur?
1: Sangat benar.
0: Oke, sangat benar sekali. Oke, yang ringan-ringan saja dulu ya. Pak Inspektur, kalau kita bicara integritas, sebenarnya apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berintegritas?
1: Integritas itu sesuatu yang ada pada diri persona. Integritas itu ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya, ada dalam perbuatannya, baik, ada dalam ucapannya. Itu integritas itu. Sehingga orang yang berintegritas itu dia pasti jujur.
0: Oke. Okay.
1: Pasti jujur.
0: Pasti.
1: Orang jujur itu kalau dalam dunia kerja dia tidak perlu diawasi. Dia sudah jujur. Dia akan bekerja bagus. Dia akan bekerja maksimal. Itulah integritas itu. Kalau diberikan tugas dia, dia akan menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu berintegritas itu.
0: Masya Allah.
1: Tidak perlu diawasi dia. Integritas itu konsisten. Kalau dia sudah mengatakan A, di besok hari, di lusa, di bulan depan, di tahun depan, itu pasti tetap konsisten dia. Itulah integritas itu. Jadi, integritas itu adalah napas bagi seorang manusia. Jantungnya integritas itu. Kalau di dalam pemerintahan, birokrat yang berintegritas itu birokrat yang luar biasa itu. itu beri perhatian yang luar biasa.
0: Oke, okay. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita semua di sini insya Allah integritas ya. Oke, okay, ya. Baik. Oke, okay. Sekarang apakah benar korupsi itu sering kali tidak langsung dimulai dari sesuatu yang besar, Pak Inspektor, tetapi justru dari pembiaran terhadap hal-hal yang kecil? Seperti apa saja, Pak Inspektor?
1: Begini Mas Ikra. Kita di Bima khususnya kita karena kita bahas wilayah Kabupaten Bima.
0: Baik.
1: Kita ini ada budaya yang istilahnya permisif. Budaya yang membiarkan hal-hal kecil di mata kita.
0: Okay.
1: Contoh penyimpangan-penyimpangan kecil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita karena kecil itu dibiarkan, diabaikan. Itu budaya permisif kita. Contoh sepele misalnya. Kita seringkali menggunakan media-media untuk parkir misalnya, area-area okay. parkir. Kita membayar parkiran itu ada kembaliannya.
0: Ada kembaliannya.
1: Okay. Oleh petugas parkir, pengembaliannya itu tidak dilakukan. Itu korupsi sebenarnya.
0: Baik.
1: Yang kedua misalnya kita masuk di bandara contoh misalnya. Ada di sana tuh detektor untuk parkiran itu. Itu sengaja dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dia tuh bisa melakukan korupsi terkait dengan itu.
0: Oke. Okay.
1: Berkali-kali diperbaiki, itulah upaya untuk mencegah korupsi itu terjadi. Kemudian di area pelayanan publik misalnya, contoh tetangga kita di sebelah, dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di bidang kependudukan misalnya, harusnya tidak berbayar. Tetapi karena aparatur kita terbiasa mendapatkan tips atau mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip suap katakanlah, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, itu seringkali kita lihat, seringkali kita dengar, dan sering kita saksikan kejadian-kejadian seperti itu. Itu kita lakukan pembiaran, itu terjadi, itu kesulitan-kesulitan yang akan kita alami ketika kita berupaya untuk melakukan meminimalisir terjadinya korupsi tersebut.
0: Itu Pak okay. Tanpa disadari juga
1: tanpa
0: kadang
1: disadari
0: ya.
1: Tanpa disadari oleh masyarakat kita.
0: Oke, okay, ya. Baik, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ternyata nyaris saya pribadi juga, oh ternyata begitu ya, baik. Inilah fungsinya dialog kita di RRI Bima, jadi kita mengedukasi masyarakat, jadi korupsi itu tidak hanya hal-hal yang besar mengambil uang yang
1: betul,
0: cukup besar.
1: Ya. Betul,
0: ternyata kalau kata Pak Inspektur itu, uang parkir saya tidak dikembalikan adalah korupsi ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, baik. Ya. Oke, okay, kita masuk ke ranah ASN. Oke, okay. Nah ada seorang ASN berkata, saya tidak pernah mengambil uang negara, tapi dia menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Apakah masih disebut integritas itu, Pak Inspektur?
1: Orang yang berintegritas itu Mas Ikra, tahu dirinya,
0: baik.
1: Tahu kapasitasnya, tahu batas-batasnya. Contoh misalnya hal yang okay. sepele, kendaraan dinas tidak boleh digunakan di luar jam dinas. Kendaraan dinas adalah untuk seorang ASN, pejabat yang diangkat oleh pimpinan daerah di posisi-posisi tertentu dengan fasilitas-fasilitas tertentu.
0: Oke. Okay.
1: Tentu fasilitas itu digunakan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dia di tempat dia dilantik. Apalagi ada kejadian-kejadian gitu loh Mas Ikra.
0: Okay,
1: di tengah masyarakat kita lihat anak-anak kecil yang menggunakan mobil-mobil dinas kita. Pantas nggak seperti itu?
0: Baik.
1: Tentu sangat tidak pantas.
0: Oke. Okay.
1: Itu harus dimulai dari rumah tangga. Pendidikan anti korupsi itu harus dimulai sejak dini.
0: Betul.
1: Mulai dari anak TK. Kita masuk pariwara anti korupsi itu. Beliau-beliau kan masuk di situ. Di SMP,
0: okay.
1: di SMA, di perguruan tinggi, di siswa-siswa baru yang akan diterima. Itu kita akan masuki. Itu pembelajaran anti korupsi itu mulai dari hal yang terkecil. Bukan dari yang miliaran rupiah, bukan dari triliunan rupiah. Itulah urusan orang-orang gede di sana itu, yang urusan besar itu. Urusan kita yang di sini adalah membentu karakter. Bagaimana Mas Ikra di RRI Bima ini menggunakan sumber daya yang ada, dibelanjakan sebesar-besarnya untuk tujuan yang sudah ditetapkan.
0: Oke. Okay.
1: Bukan untuk ditilep, bukan untuk dimasukkan di kesangkuk pribadi untuk kepentingan sendiri.
0: Okay.
1: Itulah budaya anti korupsi itu Mas Ikra.
0: Oke, okay, baik. Jadi kalau sosialisasinya sudah masif, kayaknya korupsi itu akan dieliminir. Sebagai seorang ASN, dua tamu saya di samping Pak Inspektur ini, Pak Ilham dan juga Mbak Wahyu. Boleh tadi ditanggapi, saya tidak pernah mengambil uang negara. Tanggapannya Pak?
2: Ya, saya dulu ya. Terima kasih Mas Ikrar. Itu memang selama ini yang jadi permasalahan. Banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa saya tuh tidak pernah mengambil uang negara. Nah, sekarang kita balik ke pengertian korupsi itu sendiri. Kita balik dulu ke pengertian korupsi itu apa sih sebenarnya? Korupsi itu ada penjelasan yang detail di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Apa itu pengertian korupsi di dalam undang-undang itu? Jadi pengertian korupsi di situ adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
0: Oke.
2: Banyak sekali kita nonton di TV mendengar, oh saya nggak pernah makan uang negara, saya kenapa ditangkap gitu. Dia lupa bahwa korupsi itu bukan sekedar memperkaya dirinya sendiri, tapi memperkaya orang lain. Bagaimana proses memperkaya orang lain? Gampang sekali, satu tanda tangan kecil bisa memperkaya banyak orang.
1: Nah, itu benar Mas Ikrar. Ada tambahan dikit, dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan atau perilaku koruptif itu, ada satu hal yang perlu kita kedepankan Mas Ikrar, terkait dengan keteladanan para pemimpin kita. Ini yang paling memberikan warna di dimensi ruang dan waktu itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Contoh misalnya di Inspektorat Kabupaten Bima, katakan mohon maaf, saya bukan orang baik-baik. Tapi saya masuk di lingkaran orang baik-baik, saya menjadi baik.
0: Makanya pilihlah lingkungan yang baik ya ternyata.
1: Lingkungan
0: ya.
1: Itu sistem.
0: Sistem yang
1: kalau
0: baik.
1: Kalau sistem yang baik itu bisa membantu seorang oknum berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi pemimpinnya di inspektorat yang baik. Semua di bawahnya itu akan bergerak bersama secara gradual, maju secara pelan-pelan untuk bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama Mas Ikrar.
0: Baik.
1: Pasti seperti itu. Kalau pemimpinnya bagus, anggota di bawah pasti bagus.
0: Masya Allah.
1: Pasti bagus. Saya yakinkan itu.
0: Oke, luar biasa. Saya mau geser ke ahli gratifikasi ini. Mbak Cahya, kita sering mendengar kata gratifikasi. Tapi pendengar dan juga Bu Cahya ini, apakah setiap pemberian kepada SN otomatis merupakan gratifikasi yang dilarang?
3: Jadi gini, gratifikasi artinya sebenarnya adalah pemberian dalam arti luas. Jadi memberikan apapun itu namanya gratifikasi.
0: Baik.
3: Kayaknya keren banget ya namanya. Tapi bikin deg-degan juga.
0: Bikin deg-degan gitu, apalagi barangnya kan takut ditolak gitu.
3: Jadi kita tuh punya namanya negative list. Jadi gak semua pemberian itu dianggap gratifikasi. Ada lagi, jadi yang disebut gratifikasi ada klasifikasinya nih, nanti ada dibilang gratifikasi ilegal gitu. Nah itu tuh kenapa disebut seperti itu, gratifikasi yang berindikasi suap. Itu tuh seperti kita menerima sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Jadi gratifikasi itu objeknya adalah ASN dan pejabat negara gitu. Jadi apapun yang diterima namanya gratifikasi.
0: Baik. Apapun yang diterima ya.
3: Iya. Dan menyangkut tugas dan jabatannya itu. Jadi kalau kita terima dari keluarga gitu, sepanjang dia tidak ada benturan kepentingan atau konflik kepentingan itu tidak perlu dilaporkan.
0: Tidak perlu diperlakukan. Jadi cukup jawab dengan 2M saja, makasih Mas gitu ya.
3: Iya. Nanti kita bisa cerita lagi tentang bagaimana sih harus menangani gratifikasi.
0: Itu, tahan dulu. Okay. Masih panjang waktunya sampai jam 10. Saya ke Pak Ilham lagi. Ada katanya 9 nilai integritas. Tetapi Pak Ilham, bagaimana caranya agar nilai seperti yang namanya jujur, disiplin, sederhana, berani itu bisa menjadi kebiasaan, bukan sekedar tulisan di dinding kantor. Bagaimana kira-kira Pak Ilham?
2: Terima kasih. Jadi supaya lebih bagus arah pemikirannya, saya balik lagi ke yang korupsi tadi ya. Balik lagi ke undang-undang korupsi. atau pemberantasan korupsi nomor 20 tahun 2001 itu. Jadi di undang-undang pemberantasan korupsi itu juga kadang kita memahami korupsi itu adalah hanya orang yang makan uang negara aja.
0: Oke.
2: Padahal di dalam undang-undang itu korupsi itu ada 7 delik dari korupsi itu. Yang pertama adalah menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua suap menyuap.
0: Nah, itu bukan suap nasi ya?
2: Bukan.
0: Oke. Okay. Lanjut.
2: Terus yang ketiga penggelapan dalam jabatan itu juga korupsi. Terus yang keempat pemerasan itu bagian dari korupsi. Yang kelima perbuatan curang. Terus yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan dan yang terakhir tadi gratifikasi. Itu ya korupsi yang paling kecil itu. Gratifikasi itu korupsi yang tidak berasa korupsi gitu. Kita lakukan korupsi tapi tidak berasa gitu.
0: Okay.
2: Dikasih ini kita langsung terima. Kan enggak ada rasanya. Saya enggak pernah ngambil uang negara gitu, tapi itu bagian dari korupsi. Nah, dalam pemberantasan korupsi itu ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu. Yang pertama itu penindakan, itu membuat orang supaya kapok untuk korupsi gitu.
0: Oke, baik. Nah,
2: terus ada yang kedua pencegahan, membuat orang tidak bisa melakukan korupsi. Preventif. Dan yang ketiga di pendidikan. Pendidikannya itu adalah menyadarkan orang untuk tidak mau korupsi. Nah, itulah hubungannya dengan integritas tadi. Di manakah posisi integritas? Integritas itu adalah membuat orang untuk tidak mau korupsi. Terus kaitan dengan pertanyaannya tadi, gimana ya? Kita ini kan bukan malaikat ya, manusia.
0: Betul.
2: Nah, udah biasa bersalah untuk udah biasa melakukan kesalahan dan sebagainya. Bagaimana saya membangun integritas itu dengan kondisi yang ada?
0: Okay.
2: Nah, membangun integritas itu bukan berarti kita langsung jadi orang yang bersih. Yang pertama yang harus dilakukan itu kita mengaku dulu salah. Karena integritas itu adalah membangun kesadaran dalam diri.
0: Baik.
2: Seperti yang dikatakan Pak Inspektur tadi, itu integritas itu jantung dalam hati, dalam diri.
0: Okay.
2: Jadi untuk membangun kesadaran itu mengaku dulu untuk salah. Oh ya Allah, saya udah pernah melakukan kesalahan. Saya udah pernah melakukan A, B, dan C gitu. Kita sadar dulu bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua, kita minta maaf sama diri kita sendiri.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kita minta maaf, ya Allah, saya minta maaf, saya udah melakukan kesalahan. Dan langkah yang ketiga, baru kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan
1: tobat
2: tersebut
1: gitu ya.
2: Jadi saya salah, maafkan saya dan saya bersedia untuk berubah. Itu adalah tahap pertama untuk membangun integritas.
0: Masya Allah, luar biasa sekali. Kayaknya seru, gak mau berhenti kalau kita bahas begini ya. Oke, nanti jedanya nanti dulu. Saya mau ke pimpinan dulu nih. Nah, ada yang namanya tekanan ya, Pak Iwan. Nah, bagaimana menjaga integritas ketika, nah, misalnya anak buah atau bapak sendiri sedang berada dalam tekanan?
1: Baik, terima kasih Mas Ikra. Ini situasi yang sering kali ASN alami.
0: Betul.
1: Sangat sering. Akan tetapi perbedaan yang satu dengan yang lain adalah kemauannya untuk menyampaikan sesuatu dengan benar. Contoh misalnya, saya punya anak buah. Contoh, saya punya anak buah di inspektorat Pak Mas Ikra. Saya sampaikan, kalaupun ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh saya yang kalian amati dan lihat, tolong saya ditegur. Karena itu bagian dari sikap kita untuk melakukan apa namanya upaya dalam rangka perilaku anti korupsi, Pak.
0: Yes.
1: Salah satu diantaranya itu. Yang kedua, dari pimpinan saya ke bawah. Tadi sudah dilakukan dengan Bu Ade misalnya. Tadi di jalan saya komunikasi dengan pariwara anti korupsi kita Pak Ilham. Saya sampaikan juga demikian tadi di jalan, karena satu mobil saya dengan beliau. Kemudian antara level kita dengan level pimpinan.
0: Yes.
1: Misalnya pimpinan kita memerintahkan kita dalam situasi tertentu, Pak Iwan lakukan ini. Mohon izin Pak Bupati, mohon izin Pak Wakil, aturan mengatakan seperti ini.
0: Oke.
1: Kalau kami melakukan hal ini, impact-nya adalah kepada Bapak nantinya. Efek yang akan terjadi adalah seperti ini. Pasti pimpinan yang memiliki pandangan yang positif,
0: okay,
1: pasti akan menerima pandangan-pandangan yang brilian seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau enggak,
1: sudah sangat sering saya lakukan. Sudah sangat sering saya lakukan.
0: Oke, okay, baik.
1: Sudah sangat sering. Saya sampaikan telahan saya seperti ini. Kalau kita ambil sikap seperti ini, pimpinan, maka akan terjadi seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Beliau milih. Kalau beliau milihnya seperti yang tidak baik, ya saya lakukan. Itu kan tidak baik efeknya menurut beliau nantinya. Efeknya.
0: Okay.
1: Itu Mas Ikra. Jadi pimpinan itu kadang galak. Beliau tuh belum menganalisa terkait dengan sesuatu urusan efeknya apa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kewajiban kita sebagai staff yang diberikan tugas mandat untuk bertugas dan fungsi di sisi itu, kita harus memberikan pandangan yang positif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai kita campur kopi pakai terasi, Pak Mas Ikra.
0: Okay.
1: Jangan sampai kejadian seperti itu. Nanti akan situasinya lain.
0: Baik.
1: Itu tidak baik.
0: Oke, okay, luar biasa. Ya. Oh, terima kasih. Ini memang fungsinya kita harus dialog sering-sering ya.
1: Iya.
0: Saya ke Mbak Cahya. Parsel, Mbak. Oke. Okay. Nah, biasanya ini kan menjelang Lebaran.
1: Bener.
0: Tapi tidak selamanya parsel itu ada di Lebaran. Sini. Ada bentuk terima kasih. Apalagi mohon maaf kepada pejabat ya gitu ya.
3: Betul.
0: Ini bentuk terima kasih. Mau dengar pencerahan dari Mbak Cahya saya terkait dengan parsel.
3: Nah, ini gini. Parsel itu kan bentuknya oke kecil lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Sekarang ada aturan baru di Perka KPK nomor 1 tahun 2026 ini. Yang dulu sebelum ada Perka ini, bentuk-bentuk seperti makanan, parsel itu tetap wajib dilaporkan. Oke, sampai sekarang pun wajib dilaporkan. Tapi penanganannya yang agak berbeda.
0: Oke.
3: Jadi penanganan untuk parsel itu kita bisa langsung salurkan ke panti sosial atau ke anak yatim gitu. Mekanismenya seperti itu, kita bisa foto. Nah, ini ada saluran pelaporannya nih Pak Ikra sekarang. Itu namanya ada Goal KPK.
0: Oke. Okay.
3: Dia ada di Android dan bisa ke kami di UPG gitu. UPG kami sekretariatnya di kantor inspektorat di Pendopo Lama. Jadi kita bisa bantu untuk pelaporannya. Tapi kalau untuk yang intensitasnya udah agak sering itu Pak, jadi kita bisa melalui HP, kita secara mandiri melaporkan ke KPK gitu.
1: Itu gini lagi Mas Ikra, kaitan dengan yang disampaikan Mbak Adi tadi. Kalau pemberian parsel itu dalam bentuk makanan, yang punya masa kadaluarsa misalnya 1-2 hari misalnya, itu tidak perlu dilaporkan. Itu di bawa ke tempat-tempat panti asuhan misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk dimanfaatkan gitu loh, biar tidak menjadi barang yang tidak bisa dipakai. Hal-hal seperti itu diatur loh Mas Ikra.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, luar biasa. Saya ke Pak Ilham. Nah, sekarang yang ada yang namanya prinsip saling mengingatkan Pak Ilham. Nah, kadang orang takut dianggap ada bilang sok tahu atau mencari masalah ketika mengingatkan rekannya. Apa kira-kira yang harus dilakukan Pak Ilham?
2: Saling mengingatkan itu wajib ya. Kita umat muslim semua nih di Kabupaten Bima kebetulan. Jadi itu sudah ditermuat dalam Al-Quran itu.
0: Baik.
2: Untuk saling mengingatkan dalam kebaikan itu wajib. Nah, berangkat dari situ, kalau sudah berangkatnya dari dasar bahwa kita ini saling mengingatkan untuk niat baik, maka itu tidak akan menjadi beban.
0: Okay.
2: Jadi saya sangat terbiasa di Inspektorat Kabupaten Bima. Dalam kerja itu kami selalu bekerja dalam tim. Nah, dalam tim itu ada kewajiban dari semua anggota tim untuk saling mengingatkan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi siapapun yang mengetahui bahwa oh ini ada yang tidak benar nih, ada yang tidak ini, kita saling untuk mengingatkan, saling untuk memberitahu. Nah, itu budaya kerja yang harus diciptakan untuk lancarnya sebuah tim gitu. Jadi kami di tim kami sudah nggak ada lagi rasa tersinggung, rasa ini, karena udah dibiasakan dari awal untuk tidak ada yang atas nggak boleh mengingatkan yang bawah nggak boleh mengingatkan, nggak ada. Jadi di dalam tim itu memang untuk hal-hal yang berbau korupsi apalagi memang kami selalu diskusi gitu loh. Ada ini, oh ini gini jalan keluarnya. Itu yang kami lakukan selama ini.
0: Oke, baik. Kita bergeser ke Pak Inspektur sekarang. Ya. Ini yang paling sering menjadi masalah kita. Sebenarnya orang tuh hidupnya sama saja, tapi gaya hidupnya yang berbeda. Apalagi terkait dengan kita yang ASN. Oke. Tapi tahan dulu, kita jeda dulu sementara ya, teman-teman ya. Ada iklan layan masyarakat terkait dengan korupsi yang harus kita dengarkan. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda pendengar yang menonton kami melalui live Facebook RRI Bima dan juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, silakan boleh orat-orat pertanyaan, nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber hebat saya di pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Kepada papaku yang tercinta di penjara, apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi?

0: Ada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kali informasi dan juga inspirasi. Pesan yang cukup menyentuh yang terus kita putarkan di RRI Bima. Itulah khas dari RRI, Pak. Jadi selain ada lagu-lagu dan juga informasi, tapi ada pesan yang mengandung juga petuah-petuah untuk selalu diingat. Okay.
4: Saya pernah kejadian itu, Mas Ikra.
3: Okay.
4: Anak saya langsung.
3: Anak saya. Ya. Boleh langsung diceritakan?
4: Saya pada saat itu adalah seorang kabak di sekretariat daerah. Kebetulan baru selesai melaksanakan tahapan proses pengadaan barang jasa lelang sarang burung walet loh, Pak.
3: Oke, aduh, duit itu.
4: Mas Indra pada saat itu mungkin masih di Bima Express pada saat itu.
3: Iya, di Metro TV dulu.
4: Metro TV ya.
3: Iya.
4: Kejadiannya di Bima Express ini.
3: Bima Express.
4: Harian Bima Express itu memuat berita terkait dengan lelang sarang burung walet. Jadi headline, Pak, di situ.
3: Oke.
4: Okay. Kabag Ekonomi Iwan Setiawan dianggap melakukan tindakan korupsi.
3: Oh, ingat. Oke, okay, sip. Yep. Nah,
4: saya pulang dari kantor, jemput anak saya di sekolah.
3: Oke.
4: Okay. MTs Sanawiyah Padolo. Keluar dari sekolah, dia itu, kenapa Bapak itu korupsi? Langsung dia bilang begitu, Mas. Setelah dia baca koran bersama teman-temannya di sekolah, dia ngobrol, dibilanglah sama temannya, "Eh, Bapak kamu korupsi itu," katanya.
3: Oke.
4: Okay. Akhirnya setelah itu saya berikan pemahaman dia. Nah, justru Bapaklah yang melakukan upaya agar tidak terjadi korupsi.
3: Baik.
4: Biasa di berita-berita itu kalau tidak heboh seperti ini tidak ada yang membaca.
3: Oke. Okay.
4: Nah, memang demikian. Ketika masalah itu disidangkan di pengadilan, Mas Ikra, saya sampaikan apa adanya.
3: Oke. Okay.
4: Bahwa tidak terjadi apa-apa dengan situasi yang dianggap oleh anak saya tadi. Malah saya dianggap oleh para hakim yang apa namanya? Sebagai pengadil pada saat itu. Nah, ini saya dianggap sebagai apa namanya ya?
3: Iya. Oke. Oke, baiklah. Kayaknya nyambung ya, karena bisa bahas korupsi ya gitu kan. Orang melakukan korupsi, baik itu yang besar ataupun kecil, ini kan berkat ya, bukan berkat ya. Akibat gitu ya. Akibat dari gaya hidup.
4: Hedon.
3: Hedonnya gitu kan. Mau terlihat lebih wah di masyarakat. Maklum sudah ASN gitu kan ya. Boleh dilanjutkan.
4: Ini adalah salah satu nilai yang harus ditanamkan di dalam birokrasi kita, Mas Ikra. Salah satu apa gaya hidup hedon, gaya hidup yang tidak mau berkeringat, mau enak makan gitu kan.
3: Baik.
4: Gaya hidup yang mau istrinya dilayani dalam segala hal padahal bukan haknya gitu. Atau rumah tangganya harusnya dalam bentuk kesederhanaan lah hidup itu, tetapi karena apa namanya lihat kiri lihat kanan, dia tidak siap bersaing berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari sehingga baik, dia ikut arus misalnya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita masuki dalam bagaimana caranya kita membiasakan hal-hal sederhana itu di lingkungan kerja kita
3: terjadi. Baik.
4: Nah, itu mulai dari pemimpinnya, Mas Anu, Mas Ikra.
3: Yeah.
4: Pemimpin harus memberikan contoh dan keteladanan kepada orang-orang di bawahnya.
3: Baik.
4: Sehingga bisa menular virus-virus positif itu kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Justru ketika melihat situasi yang berbeda jauh dengan yang diharapkan tadi, misalnya berbudaya, hidup mewah, bermegah-megahan, itu adalah upaya yang harus kita minimalisir dalam kehidupan nyata sehari, apalagi di tengah-tengah situasi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini.
3: Oke. Okay.

0: Demikian.
1: Oke, luar biasa. Sip. Aduh, mantap benar. Harusnya nanti setelah ini kita tambah lagi durasinya. Oke. Tadi tentang gaya hidup nyambung Pak Ilham, ini kayaknya ini cocok sekali sebagai penyuluh anti korupsi untuk bagaimana supaya menghindari gaya hedon untuk khususnya para ASN ini, Pak Ilham. Silakan.
2: Jadi sebenarnya gaya hidup itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Kebiasaan mengikuti tren. Istilahnya sekarang apa? FOMO.
1: Oke, okay, FOMO. Kayak, wih keren juga ingin, ya Pak Ilham ya, tahu bahasa-bahasa ingin, terbaru.
2: Ingin jadi seperti A, ingin jadi seperti B gitu loh. Ingin jadi seperti C gitu. Nah, sebenarnya dari situ, kalau kita udah paham dengan aturan main dalam kehidupan, karena kita sebenarnya udah menerima ASN itu sebagai jalan hidup, maka kita wajib untuk memahami aturan-aturan apa sih yang berkaitan dengan ASN ini gitu. Apa-apa sih yang boleh, apa-apa sih yang enggak gitu. Nah, jangan lupa juga dengan aturan tentang korupsi.
1: Okay.
2: Apa-apa yang termasuk korupsi, apa-apa yang enggak, itu wajib buat ASN ketika sudah menerima tugas jadi ASN untuk membaca aturan-aturan itu, untuk memahaminya. Oh, ini boleh ya, ini termasuk korupsi, ini bukan. Itu wajib. Kadang kita kayak alergi kalau ada tulisannya korupsi. Ah, saya kan enggak korupsi, enggak mau belajar. Padahal sebenarnya kita semua wajib untuk belajar, wajib untuk memahami, wajib untuk tahu apa-apa yang termasuk bagian dari korupsi. Ya, contoh yang sederhana, gratifikasi tadi.
1: Baik.
2: Ini bukan orang lain ya, saya sendiri. Dulu saya nggak pernah merasakan gratifikasi itu sebagai korupsi.
1: Okay.
2: Terus terang iya. Saya pun juga pernah menerima gratifikasi dan tidak saya rasakan sebagai sebuah korupsi. Tapi ketika saya tahu aturannya, saya sadar, ya Allah, ternyata ini yang kecil ini juga termasuk bagian dari korupsi. Air minum pun ternyata bagian dari korupsi gitu. Kalau dikasih pada saat kita melakukan tugas, akhirnya saya kembali tadi, saya merasa bersalah, saya memohon maaf dan saya bersedia untuk berubah. Itu yang membuat kami nyadar, oh, setiap ASN memang harus paham tentang aturan-aturan main tentang kehidupannya dalam menjalankan tugas di ASN.
1: Oke, baik.
0: Kalau di ASN itu masih ada tambahan dikit. Ada tambahan dikit. Ada sikap yang harus kita patuhi terkait dengan ASN. Katakanlah tadi jalan hidup yang sudah dipilih di ASN.
1: Baik.
0: Dia berasal dari golongan ekonomi yang high class lah katakanlah. Orang kaya katakanlah.
1: Okay.
0: Tapi dia pilih jalan hidupnya jadi ASN. Dia harus tinggalkan kebiasaannya di rumah menjadi orang kaya.
1: Oke. Okay.
0: Dia harus tinggalkan segala pernak-pernik
1: budaya hedonnya.
0: Budaya hedonnya di rumah untuk masuk ke kantor itu dengan budaya dalam kesederhanaan. Dia tidak boleh menggunakan perhiasan berlebih. Dia tidak boleh terlalu menor. Itu sudah diatur di etika ASN itu.
1: Baik.
0: Sehingga ketika kita sudah sepakat jalan hidup kita adalah ASN, maka perilaku sederhana itu wajib.
1: Oke, baik. Ya. Harus wajib dilakukan ya. Oke. Sama ke Mbak Cahya lagi untuk penekanan aja. Uang terima kasih Mbak, kan saya nggak minta, tapi dikasih gitu loh. Ini kadang juga menjadi dilematis bagi kita. Kalau nggak terima dianggap sombong, nggak butuh uang dan lainnya. Oke, sebagai pakarnya ini, uang terima kasih itu ini suap atau bagaimana, Mbak?
3: Nah, uang terima kasih itu dia termasuk gratifikasi yang harus dilaporkan.
1: Oke.
3: Jadi modelnya gini. Jadi kita dapat uang terima kasih kalau kita melakukan itu enggak sih gitu. Kalau kita sebagai misalkan ya petugas ini, kita bakal dapat uang enggak sih ya? Itu kan berarti enggak kan ya, enggak akan mungkin dapat gitu. Jadi itu kita harus bertanya lagi ke diri kita sendiri. Jadi wajib dilaporkan. Jadi kalau tidak bisa ditolak, nah ini ada tahapannya lagi nih.
1: Baik.
3: Jadi kalau misalkan kita menerima gratifikasi, pertama tolak pada kesempatan pertama. Tetapi kalau kedua, kalau tidak bisa ditolak, boleh kita terima dulu, tapi kita harus melaporkan 10 hari ke UPG atau 30 hari langsung ke KPK, ke Gol KPK tadi. Berapapun nominalnya, di kami pernah terima hanya 250.000 dilaporkan sampai 1 juta gitu. Bahkan yang lebih gitu. Dan jangan takut untuk melaporkan, karena melaporkan itu adalah bagian dari cara kita melindungi diri kita sendiri dari perbuatan koruptif tadi. Jadi misalkan ya, ada kejadian, kita dikirimin parcel, parcelnya buah tapi di dalamnya nggak tahu apa tuh ya gitu.
1: Ternyata ya.
3: Kita wajib melaporkan. Nanti kalau kita sudah ada laporan, nanti kita punya semacam surat keputusan dari KPK yang menyatakan bahwa itu adalah objek gratifikasi dan kita sudah melaporkan. Nah itu kalau kita diadukan di persidangan, kita dituduh oleh orang lain kita menerima suap, kita sudah punya perlindungan bagi diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukannya gitu. Itu udah sering di bupati-bupati di Sumatera, Sulawesi itu pernah melakukan itu. Ada yang benar-benar ngefek gitu loh dengan melakukan pelaporan itu, terlindung dari perbuatan koruptif tersebut.
1: Baik.
0: Ada kejadian Mas Ikra?
1: Iya, ini saya bergeser langsung. Ini kan kejadian seolah-olah menjadi budaya nih, uang terima kasih ini. Gak apa-apa, gak diminta juga gitu kan. Ada yang bilang terima amplopnya, jangan ambil isinya, atau malah sebaliknya gitu. Silakan Pak Iwan.
0: Ada satu cerita yang terjadi ini, fakta.
1: Baik.
0: Ketika tim kami turun lapangan melakukan tindak lanjut temuan BPK, kaitan dengan kerugian keuangan negara yang terjadi di beberapa desa di wilayah Kabupaten Bima, ada salah satu perangkat desa, ada kepala desa katakanlah ya, saya tidak sebut kepala desa mana gitu ya Mas Ikra, yang berupaya memberikan uang terima kasih tadi Mas Ikra.
1: Baik.
0: Tapi oleh Kartini saya di inspektorat, uang terima kasih itu ditolak. Sampai dikejar-kejar sampai ke mobil Mas Ikra.
1: Siap.
0: Apa yang saya lakukan setelah itu? Saya panggil yang bersangkutan, si Kartini saya tadi di inspektorat itu, untuk berbicara di depan apel pagi sebagai ucapan terima kasih saya sebagai pimpinan di situ.
1: Baik.
0: Agar perilaku seperti ini yang dipupuk, yang dikembangkan, supaya teman-teman kepala desa yang lain tidak melakukan hal seperti ini. Contoh misalnya, saya harapkan seperti ini kepada kita semua para pendengar RRI Bima, di mana saja suara kami dapat didengar. Apabila ada tim kami yang melakukan audit kepada pengelolaan keuangan yang Bapak Ibu kelola, tolong jangan diberikan dalam bentuk uang maupun barang kepada mereka atas iming-iming sesuatu. Kalaupun terjadi hal demikian, tolong hal itu dilaporkan kepada kami sebagai pimpinan di inspektorat, agar kami dapat bersikap terkait dengan upaya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat kami atau perangkat kami tersebut.
1: Baik. Kita bergeser. Ada pertanyaan dari deterjen, netizen maksudnya, yang menonton kami di jalur Facebook RRI Bima live-nya. Ada bilang kalau kasus masih diduga korupsi. Nah, tapi yang bersangkutan merasa tidak korupsi dengan asumsi saya dijebak. Bagaimana agar tidak terjebak korupsi dan apa kira-kira yang harus dihindari? Boleh siapa? Pak Inspektur atau Pak Iwan dulu? Pak Iwan,
0: boleh,
1: silakan.
0: Pak Ilham.
1: Ya,
0: auditor ini.
2: Bagaimana supaya tidak terjebak dengan korupsi?
1: Yes.
2: Itu kembali ke pengertian korupsi yang tadi. Korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ada kata ataunya itu. Nah, rata-rata orang yang merasa terjebak ini, dia lupa membaca kata atau itu. Dia hanya mikir bahwa korupsi itu saya ngambil uang gitu. Dia lupa bahwa pengertian korupsi dalam undang-undang itu adalah memperkaya orang lain. Ketika memperkaya orang lain itu, dia dikena jebakan katanya itu hanya karena sebuah satu tanda tangan, akhirnya dia dianggap sebagai koruptor. Terus bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya, satu-satunya cara ya kita harus hati-hati benar ketika melakukan sesuatu ini dan itu, tanda tangan ini dan itu, kita wajib untuk memahami alur ceritanya. Kenapa saya harus tanda tangan ini? Masalahnya apa? Dari mana? Dan sebagainya. Harus punya 1000 pertanyaan untuk satu tanda tangan. Ada jadi satu. Ini peringatan peringatan memang untuk semua, bukan saja orang lain ya, untuk diri saya sendiri juga, untuk teman-teman ASN semuanya harus punya pertanyaan ketika menorehkan satu tanda tangan dalam kondisi apapun.
1: Oke, okay, ya. Baik. Silakan ditambah Pak Iwan.
0: Ini kondisi yang terjadi pada hari ini. Di tengah tim kami melakukan pengawasan di lapangan, yaitu audit ketaatan istilah kami di inspektorat. Ada beberapa desa yang belum menyelesaikan SPJ. Contoh misalnya Masikra. Tetapi oleh oknum direkomendir untuk pencairan tahap berikutnya.
1: Oke.
0: Gitu loh. Direkomendir. Padahal oknum ini tahu ini melanggaran, pelanggaran. Tetapi karena diiming-imingi, maka oknum ini membubuhi tanda tangan di situ, memberikan rekomendasi untuk sebagai persyaratan pencairan. Contoh seperti itu kejadian nih. Harusnya tidak boleh dia. Tanda tangan ini membawa dia ke ranah hukum.
1: Oke.
0: Itu dia. Pasti dia harus bertanggung jawab terhadap tanda tangannya. Dia ini tidak mengidentifikasi. Tanda tangan ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab secara hukum, tanggung jawab kepada Tuhannya, tanggung jawab kepada pimpinannya. Ini efeknya yang terjadi nanti adalah banyak ASN yang setelah purna tugas.
1: Oke, okay, setelah pensiun, oke. Okay.
0: Baru dia masih merasakan efeknya.
1: Nauzubillahi minzalik.
0: Mau enggak kita seperti itu?
1: Oke.
0: Okay. Saya yakin tidak satu orang pun mau.
1: Tidak ada. Apalagi ujung-ujungnya ditangkap ya.
0: Itu dia.
1: Astagfirullahaladzim. Oke. Okay. Ini yang sering terjadi, Mbak Cahya. Banyak orang yang takut melapor karena menganggap laporan itu berarti mengakui kesalahan. Apalagi langsung menceploskan diri ke penjara nih gitu ya. Oh. Apa kira-kira yang harus dilakukan?
3: Enggak, jadi gini Mas. Melapor itu bagian perlindungan diri. Seperti tadi yang sudah kita bilang ya.
1: Okay.
3: Melapor gratifikasi itu bukan kesalahan. Menerima gratifikasi juga bukan kesalahan. Asal gratifikasinya gratifikasinya yang sesuai ketentuan. Jadi pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 itu kan dijelaskan tahun 2021 dijelaskan gratifikasi merupakan pemberian arti luas. Kemudian di Pasal 12C-nya itu terdapat pengecualian. Jadi ketentuan pada Pasal 12B tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi kepada KPK itu. Mungkin Mas Ikra kemarin kasus yang agak besar tuh di sebuah kementerian.
1: Oke.
3: Okay. Wakil menterinya menerima amplop.
1: Waduh.
3: Lalu mengembalikan kepada KPK, tapi KPK tetap bilang, "No, itu tetap tindakan koruptif." Itu kenapa? Karena dia tidak melakukan prosedur yang seharusnya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi, prosedurnya sederhana, hanya melaporkan melalui gol KPK tadi atau melalui UPG gitu. Diberikan seluruh pemerintah daerah punya sekretariatnya masing-masing dan diberikan kepada diri sendiri juga aplikasi yang bisa diakses gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau sudah sesuai ketentuan, kita aman tuh, kita melindungi diri sendiri. Dan jangan lupa itu juga tidak akan berefek pada misalkan kan nanti ditanya tuh pemberinya siapa gitu. Kita bisa juga kita tidak spesifik menyebutkan nama pelapornya siapa, pemberinya siapa gitu. Kita diberikan kesempatan itu.
1: Oke, okay, baik. Ke Pak Inspektur lagi saya.
0: Siap.
1: Ini terkait dengan jamuan makanan.
0: Enak-enak
1: nih, gimana mau nolak gitu kan. Ada undangan gitu kan, diundang oleh pihak yang sudah memiliki kepentingan dengan instansi saya. Oke. Okay. Katanya hanya makan biasa. Gimana kira-kira Pak Inspektur?
0: Kalau dari awal kita sudah tahu bahwa ada kepentingan di situ, dalam tanda kutip ada upaya untuk mendekatkan dirinya dengan untuk merubah sesuatu urusan yang berkaitan dengan kewenangan kami di inspektorat, katakanlah no untuk itu.
1: Oke.
0: Okay. Katakan no untuk itu.
1: Oke. Okay. Gimana cara nolaknya?
0: Nolaknya adalah ada etika kita, ada tata krama kita. Ketika kita sudah faham di depan bahwa itu adalah dalam rangka
1: itu
0: win-win solution kita kan lah. Kita sudah tahu itu.
1: Oke, okay, gitu.
0: Masa sih kita harus hadir di sana.
1: Oke.
0: Okay. Nah, etis kayaknya kalau
1: kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Iya. Oke. Okay. Nah, ke Pak Ilham, fasilitas kantor, Pak. Barter. Aman gitu kan. Gimana, Pak Ilham?
2: Fasilitas kantor
1: di menggunakan kendaraan gitu kan untuk mengantar keluarga kebetulan searah dan lainnya, atau malah yang lebih besar, ada yang punya kasus tiba-tiba dikirimin AC gitu kan, oh panas ruangannya ini gitu,
2: iya,
1: gimana kira-kira itu? Ini pertanyaan dari netizen nih.
2: Iya, iya. Apapun bentuknya yang diberikan ke ASN tanpa adanya embel-embel ataupun ada embel-embel, itu tetap termasuk dalam gratifikasi.
1: Oke. Okay.
2: Kalau saya tidak jadi ASN di sini, ini jadi pertanyaan dalam diri sendiri aja. Kalau tidak saya tidak jadi ASN di sini, apa saya dikasih ini?
0: Ya,
2: dikasih nggak saya ASN ini? Nanya balik sama dirinya. Kalau saya cuman orang jalan-jalan di luar itu, apa ada yang mau ngasih saya AC, yang mau kasih saya ini. Nah,
1: iya,
2: kalau kita bahkan gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita langsung nyadar sendiri, oh ini boleh apa enggak ya gitu.
1: Okay.
2: Jadi sangat mudahlah untuk mengenali mana yang boleh untuk diterima dan mana yang tidak boleh kalau kita balikan pertanyaannya ke situ.
1: Okay.
2: Jadi kalau ada kaitan dengan kerja kita, dikasih apapun pasti ada embel-embelnya, itu masuk dalam korupsi.
1: Oke, baik. Ada segmen boleh atau bahaya, tapi sebelumnya saya putarkan satu iklan dulu untuk Anda semua dan juga pendengar. Nanti dijawab oleh tiga-tiganya, saya ada beberapa pertanyaan. Ada boleh, tolak, atau laporan, tapi setelah yang berikut ini.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam aja, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Jangan sampai menjadi budaya katanya dan rusak budaya kita. Anda masih di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Yang menonton kami juga melalui live Facebook RRI Bima, dimanapun Anda berada. Tadi sudah ada salah satu pertanyaan sudah langsung dijawab. Sekarang kita berada di segmen jawabnya boleh tolak atau laporkan, tiga-tiganya. Oke, mumpung waktu tinggal sedikit. Nah, yang pertama, dijawab singkat saja, boleh tolak atau laporkan ya. Oke, yang pertama, parsel dari rekanan.
6: Laporkan.
5: Oke. Uang terima kasih setelah pelayanan.
6: Tolak
5: ya. Oke, baik. Voucher belanja dari penyedia.
6: Tolak.
5: Oke. Hadiah dari keluarga sendiri.
6: Kaitan apa nih?
5: Apapun.
6: Ada ketentuannya.
5: Oke.
6: Ada ketentuannya.
7: Ada ketentuannya. Pemberian dalam keluarga. Pemberian dalam keluarga itu ada itunya, minimalnya, batas minimalnya. Jadi terkait tentang pertunangan, pernikahan, kelahiran atau acara keagamaan paling banyak sebesar 1.500.000 setiap pemberi.
5: Ada batasannya.
7: Yang
5: maksimal
6: 1.500.000.
7: Tidak wajib dilaporkan ya. Tidak wajib. Kalau misalkan satu pemberi di atas 1.500.000 itu wajib dilaporkan.
5: Oh gitu, baik baik.
7: Kemudian ada untuk pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, misalkan hadiah ulang tahun
6: barang
7: atau pensiun
6: gitu.
7: Dia nominalnya paling banyak sebesar 500.000 setiap pemberian per orang.
5: Pulsa 500.000. Oke.
7: Dengan voucher, total misalnya, pemberian paling banyak 1.500.000 dalam 1 tahun. Misalkan dia ulang tahun, dia
6: hanya 3 kali saja gitu. Maksimalnya.
5: Maksimalnya 3 kali saja. Jadi enggak boleh 17 Pro Max ya.
7: Enggak boleh, Mas.
5: Enggak boleh. Oke, lanjut. Ada tiket perjalanan dari pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan.
6: Tolak.
5: Oke, baik. Jamuan makan dalam kegiatan kedinasan.
6: Kedinasan yang tidak ada kepentingannya. Kalau kedinasan itu bisa saja.
7: Tapi kalau
6: ada kepentingannya, ya ini kita tolak.
5: Tolak dan juga tolak. Boleh ya, gitu ya. Oke. Tolak. Fasilitas hotel yang dibayar pihak lain. Nah, ini nih.
6: Ada kepentingan apa?
5: Ada kepentingan kita? Apa ini besar sekali sampai ke hotel. Yeah. Jadi pendengar, ternyata yang terlihat sebagai pemberian biasa itu belum tentu sesederhana itu.
6: Betul.
5: Baik. Ini pertanyaan pamungkas sebelum kita tutup sekaligus closing kita ini. Kalau harus memilih satu kebiasaan yang harus dimulai dari ASN Kabupaten Bima sejak hari ini untuk memperkuat integritas itu apa itu kira-kira?
6: Hidup sederhana.
5: Sesuai
6: dengan ketentuan.
8: Lakukan sesuatu yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang dilakukan.
5: Oke, ulang. Lakukan.
8: Lakukan sesuatu yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang dilakukan.
5: Oke, bukan membenarkan sesuatu yang dilakukan. Mbak Cahaya.
7: Pak Ilham sih, biasakan yang benar bukan benarkan yang biasa.
5: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, luar biasa. Karena memang pendengar dan juga tiga narasumber kita hari ini belajar bahwa integritas tidak selalu diuji dalam perkara besar. Terkadang integritas itu justru diuji melalui pilihan-pilihan kecil. Menerima atau menolak diam atau mengingatkan dan membiarkan atau melaporkan. Karena itu pendengar, budaya korupsi atau anti korupsi tidak harus menunggu dimulai dari orang lain, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil dan mulai hari ini. Terima kasih. Untuk ketiga narasumber hebat kita.
6: Terima kasih.
5: Yang sudah berkesempatan hari ini.
6: Semua, yes. Di mana saja Anda berada, terima kasih banyak. Kami dari Inspektorat Kepolisian Bima. Sekot dari udara.
5: Oke, terima kasih juga. Sehat-sehat selalu untuk kita semua supaya kita mengedukasi dan berbagi bagaimana budaya anti korupsi. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa dan kita nanti ketemu lagi di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Ikra Hadiangka dan sekali kru yang bertugas di Radio Republik Indonesia Bima pamit undur. Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Universitas Islam Negeri UIN Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi NTB dan PT Bank Syariah Indonesia TBK BSI menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Demikian lintas informasi.
2: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

107,1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk Anda di program Informasi dan Musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: lagi.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Di Best Jam yang dirilis pada tahun 2020. Ya, mendengar manisnya hidup itu ketika kita melakukan hal-hal yang kita ingin dan juga hal-hal yang kita sukai. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal yang kita sukai, kita akan merasa capek, kita akan merasa lelah dengan semua yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita menjalani hidup kita dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita inginkan, dan juga tentunya diridhoi dengan restu orang tua dan juga Allah, ya pendengar, pasti semuanya akan berjalan dengan sangat baik, dan juga kita akan selalu merasa hidup dan seperti tidak memikirkan ataupun tidak memikul beban yang begitu berat. Jadi untuk itu pendengar, usahakan untuk selalu membuat hidup kalian lebih manis lagi dari hari ke harinya, lebih semangat lagi menjalani hidupnya. Dan untuk kamu yang masih hidup, tolong untuk tetap hidup, karena jangan pernah berpikir untuk mengakhiri semuanya. Itu sangat tidak baik ya pendengar, karena itu bukan ranah kita. Oke, jadi untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: kali. Sebuah surat basah terkena air mata.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri.
4: Cerita
2: ya.
4: Cerita di balik nama padahal Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan...
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik. Saya Wani Ruwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program KDHAD di mana kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut Bima. Jadi untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum, selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kadal informasi dan juga inspirasi. Ya, takadai mereka kawan yang menghauta kerambasa naik-naik malu masri do karumbu, hai deh. Takadai minaku ada tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Lalu taruh tebal pun warah minakaita yang nefak ada yang madurukannya aplikasi RRI Digital. Takadai ku ada kenira mampu jedang dutma caru-caru ke, main minararui taruh ke, rawarui taruh sejoli.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

surap ramai lu ita doh take dei take dei waraka kawani mangau takaramba senai nai malu masli do karumbu hai de mai menara ru ita doh tawe pun wara menaka te neva mai bergabung lama doh dei program kadhi ade tempo jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah takadi ko ate kadi rawam bojo dangdut macaru caru ke mai menara ita doh ra ulua telepon mate doh ka nomor 082234945100 takadi ko ate kani rawam bojo dangdut tenesi telepon telepon lalo dan juga tenesi rawa harus suara Rawita. Wati suara Rawita kelembu ada mata batin baiku rawa pendengar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, Mada Kakawani mengakhiri kebersamaan Dai di program Kediadaki karena waktu jam 11.58 waktu Indonesia Tengah, jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dai harus bergabung laporan 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Terima kasih Rusmanan Wiki War bergabung lama deroho kani aplikasi RRI Digital. Mada Kakawani pamit undur diri ke ruang dengar iteroho semenan cara Mada Kangampul ya, program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produksi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailey 6-0-6-3 di Toronto tadi malam. Tampil dominan pada set pertama, tapi saat Swiatek dapat perlawanan lebih pada set kedua, satu panjang, justru menyamakan 9 poin. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia. Kami harus lebih banyak berlatih.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan riset juga atas
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjut ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sekali lagi selamat. Kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sesatu.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu, saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk program makan siang bersama teman sejati, kita jeda terlebih dahulu untuk sementara waktu. Nanti kita akan bersua kembali setelah warta berita dari Pro 1 RRI Mataram di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak.
2: Bidang pangan Zulkifli Hasan menawarkan peluang investasi kepada dunia usaha melalui sejumlah program strategis pemerintah. Guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha diperlukan agar berbagai program strategis nasional tidak hanya berjalan sebagai kebijakan, tetapi juga mampu menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sektor pangan. Ia juga menjelaskan ada sejumlah program prioritas yang membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha. Di antaranya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kawasan nelayan modern terintegrasi, serta pengolahan sampah menjadi energi listrik. Berita dalam negeri lainnya, Korps Lalu Lintas Polri menerapkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition pada sistem electronic traffic law enforcement ETLE untuk mengidentifikasi pelanggar lalu lintas meski menggunakan plat nomor palsu atau tanpa tanda nomor kendaraan bermotor. Berdasarkan data Korlantas Polri, selama semester pertama 2026, kamera ETLE merekam sebanyak 16.812 pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Dan sebanyak 77,24% pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor. Pihaknya menilai teknologi face recognition memungkinkan kamera ETLE mengenali wajah pengendara dan mencocokkannya dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan.
3: Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegak hukum di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Melalui kewenangan tersebut, Kejari siap memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Pendampingan yang diberikan meliputi pemberian pertimbangan hukum, mediasi penyelesaian perselisihan, hingga upaya pemulihan aset-aset milik daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Berkomitmen dari awal ingin membantu pajak pajak maupun aset-aset yang bisa kita pulihkan seperti itu. Jadi disinilah kontribusi kejaksaan dari Lombok Timur untuk bisa membantu dari pemerintah daerah bukan hanya dalam segi penagihan pajak, tapi juga sudah pasti dari pendampingan, juga legal opinion. Jadi misalnya dari pemerintah daerah menemukan ada permasalahan yang membutuhkan pendapat hukum, disitu kami hadir untuk memberikan legal opinion.
3: Kejari juga menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar memanfaatkan ruang konsultasi hukum yang telah disediakan kejaksaan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Lebih lanjut, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menegaskan, paradigma penegakan hukum yang saat ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mengedepankan asas kemanfaatan. Karena itu, Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum dibandingkan dengan langkah represif, sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat dicegah sejak dini.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyiapkan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di 24 desa yang tersebar di 12 kecamatan rawan kekeringan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan TNI, Polri, Balai Wilayah Sungai Palang Merah Indonesia, Bank NTB, dan sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat akibat pengaruh fenomena El Nino. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa Muhammad Nur Hidayat mengatakan pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan kepada BNPB. Hal ini dilakukan untuk pembangunan 10 titik sumur bor di kawasan yang kerap mengalami krisis air bersih. Menurutnya penanganan kekeringan membutuhkan sinergi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Sementara itu PMI Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan pendataan wilayah sasaran dan menyusun jadwal distribusi. Program dropping air bersih dijadwalkan mulai dilaksanakan segera dengan dukungan sekitar 30 tangki air selama 1 bulan. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan dihimbau menggunakan air secara hemat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kepastian hukum investasi melalui transformasi digital seluruh layanan. Mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum akan diakses sepenuhnya secara digital guna mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Hukum Supratman menyampaikan kebijakan tersebut saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Selain transformasi digital, pemerintah juga akan melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Pemerintah juga memastikan layanan pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan perseroan terbatas tidak dipungut biaya hingga 31 Desember 2026. Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyatakan dukungannya terhadap transformasi digital layanan Kementerian Hukum. Menurutnya, digitalisasi 470 layanan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat maupun pelaku usaha. SMK Pertanian Pembangunan SMK PP Negeri Mataram menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Bilebante, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mendukung pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang siap diterapkan di lapangan. Program kerja sama meliputi penyelarasan kurikulum berbasis industri, praktik kerja lapangan selama 6 bulan bagi siswa, magang guru menghadirkan guru tamu dari kalangan pelaku usaha, hingga pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Selain itu, kedua pihak juga akan mengembangkan program peningkatan keterampilan teaching factory, kelas industri, serta pembinaan kewirausahaan bagi siswa dan masyarakat.
6: Bahwa kita sepakat mengadakan kerjasama bidang kegiatan, pertama penyelarasan kurikulum. Kurikulum ini berdasarkan studi. Yang kedua, kita praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini baik dari kelas 3 tentunya yang melakukan PKL selama 6 bulan. Berikutnya magang tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi bisa saja guru-guru yang baru jadi guru itu kita magangkan bagaimana dia mengolah hasil pertanian, bagaimana dia membuat turunan-turunan produk. Berikutnya juga sebagai guru tamu, kita undang industri dari Bilebante ini sebagai guru tamu di sekolah.
5: Menurut Sugiarta, Desa Wisata Bilebante dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian hijau dan pengolahan hasil pertanian, sehingga selaras dengan kompetensi yang dikembangkan di SMK PP Negeri Mataram. Ia berharap lulusan sekolah tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi wirausaha muda yang mengembangkan usaha berbasis potensi lokal dan memperkuat ekonomi desa. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Perusahaan RRI Mataram. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa memastikan seluruh proses perizinan usaha budidaya tambak udang dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya isu dugaan penyimpangan dalam penerbitan izin lingkungan bagi sejumlah usaha tambak di kawasan pesisir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, mengatakan seluruh perizinan diproses melalui sistem berbasis elektronik dan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan. Menurutnya, izin tidak dapat diterbitkan apabila persyaratan administrasi maupun teknis belum dipenuhi. Selain proses perizinan, DLH juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas budidaya tambak melalui monitoring, pemeriksaan sampling, evaluasi kepatuhan perusahaan, serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan melakukan pembinaan hingga penindakan sesuai ketentuan. Pipin menambahkan tata kelola perizinan lingkungan di Kabupaten Sumbawa juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai bentuk transparansi, DLH telah menyerahkan data yang dibutuhkan dalam koordinasi bersama KPK. Meski mendukung investasi di sektor budidaya udang, pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan lingkungan. Masyarakat juga dihimbau berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pemantauan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual KI bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta aparat penegak hukum APH di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Senin 3 Agustus lalu. Kegiatan dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama tim bidang pelayanan kekayaan intelektual. Pemantauan bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan KI khususnya merek sebagai aset usaha. Kegiatan diawali di sentra UMKM Desa Menemeng dan tim melakukan pendataan serta berdialog dengan pelaku usaha untuk mengetahui pemanfaatan serta perlindungan merek pada produk yang dipasarkan. Pelaku UMKM juga diberikan edukasi mengenai penggunaan merek yang tepat dan pentingnya pendaftaran merek untuk meningkatkan daya saing usaha. Igusti Putu Milawati menjelaskan, perlindungan merek menjadi langkah penting dalam menjaga identitas produk, memberikan kepastian hukum, dan mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Kanwil Kemenkum NTB juga mendorong pelaku UMKM melakukan penelusuran dan pendaftaran merek. KONI Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen daerah mengawal penetapan Sumbawa sebagai tuan rumah 3 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di NTB dan NTT. Ketua KONI Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq mengatakan dukungan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, insan olahraga, dan masyarakat diperlukan. Agar rencana yang telah disusun dalam roadmap penyelenggaraan PON tetap berjalan sesuai perencanaan. Kabupaten Sumbawa diusulkan menjadi tuan rumah cabang olahraga motocross di sirkuit Samota, panahan di kawasan Samota, serta tarung derajat di Gor Mampis Rungan. KONI berharap tidak ada perubahan terhadap usulan tersebut. Menurut Abdul Rafiq, kesempatan menjadi tuan rumah PON tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kehadiran rombongan atlet dari berbagai daerah diperkirakan akan meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan, UMKM, hingga pariwisata. Selain itu, penyelenggaraan PON juga dinilai dapat memperkuat infrastruktur olahraga, membuka peluang investasi, serta mempromosikan potensi pariwisata dan budaya Kabupaten Sumbawa. KONI berharap seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar Sumbawa resmi ditetapkan sebagai tuan rumah 3 cabang olahraga pada PON 2028. Pertanian di Lombok bagian selatan yang kering bukan tanpa tantangan untuk tetap dapat bercocok tanam aman dari gangguan hama serta memegang prinsip berkelanjutan. Lahan pertanian di Lombok Selatan memerlukan kecepatan dalam bekerja dan efisiensi dalam bertindak. Agus Santosa menyampaikan laporan selengkapnya.

Pulau Lombok memiliki ratusan ribu hektar lahan pertanian yang dapat ditanami jagung, padi, dan kedelai. Dari luasan lahan pertanian tersebut, 210 ribu hektar diantaranya berstatus lahan pertanian irigasi. Sedangkan total lahan kering di Nusa Tenggara Barat 800 ribu hektar. Lahan yang notabene milik petani prasejahtera dan diperjuangkan kesejahteraannya agar tetap meningkat. Salah satu perjuangan itu berupa tata kelola sumber daya air pertanian untuk distribusi yang seadil-adilnya.

0: Uniknya, tantangan pertanian lahan kering di Lombok, khususnya di Lombok Selatan, tidak hanya sebatas ketersediaan air dan mengalirkannya ke saluran irigasi, tetapi ikut mencegahnya dari bencana banjir, sebab aliran banjir mampu menggerus humus yang ada di permukaan tanah dan membuangnya ke hulu sungai. Kondisi itu sering terjadi ketika memasuki puncak musim hujan antara bulan September hingga bulan Februari. Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN, Ahmad Suryadi mengatakan, selain harus berjuang menjaga topsoil tetap ada di tanah, para peneliti juga melakukan riset tentang kondisi lahan pertanian Nusa Tenggara Barat. Penelitian menunjukkan kandungan organik lahan pertanian di Lombok berada di bawah angka 1%. Sementara untuk bisa mendapatkan predikat lahan sehat organik harus di atas 4%. Jika di bawah itu, maka tanah pertanian di Lombok telah memasuki kategori kritis. Suryadi mengatakan tanah yang kritis bukan lantas langsung sehat oleh pemupukan dengan volume yang banyak. Pemupukan yang berlebih justru dapat semakin merusak keaslian lingkungan. Adapun yang diperlukan di sini teknik smart climate agriculture untuk mengatasi kerusakan yang tengah dihadapi. Cukup banyak teknologi yang telah dianjurkan oleh peneliti di bidang pertanian, seperti varietas tanaman padi yang tahan kering. Tanaman padi ini memakai prinsip air secukupnya dan menggunakan pestisida alami untuk mendapatkan indikator kandungan organik yang cukup.
1: Kita juga melakukan penelitian bagaimana memanfaatkan seefisien mungkin. Ya. Nah, karena kan kita ini ya, lahan kita ini kan lahan kering ya. Lahan kering dan sebagian besar itu sekitar 1,8 itu lahan kering. Jadi lahan irigasi kita itu sebenarnya sekitar 237 ya, berdasarkan apa namanya keputusan apa namanya ini dari pusat saya, ya. Itu tahun 2024 itu luas baku lahan sawah kita itu sekitar 237.000 hektar gitu. Dengan apa namanya mengcover itu sendiri, jadi sustainability dari pangan di Ibu Negara itu bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan gitu. Bayangkan Pak Agus ya, sekarang padi aja ya, gabah kita produksi padi kita yang potensi kan, hitungan kasar lah gini ya, Pak Agus ya. Kan kalau luas baku sawah kita itu sekitar 237.000 hektar, rata ya Pak. Nah itu kalau luas panen misalnya sekitar ya setahun itu sekitar 400-an ya Pak ya. Sekarang nggak mungkin.
0: Sawah-sawah di Lombok bagian selatan, seperti yang telah diketahui, dihadapkan pada kondisi status tanda hujan. Situasi itu membuat petani perlu melakukan efisiensi karena sumber pengairan yang terbatas. Efisiensi juga bisa mencakup pemilihan jenis tanaman yang tidak rakus air, selanjutnya diikuti oleh penanaman secara serentak. Mentor Pemuda Pelopor NTB 2026, Sumaji mengatakan, secara mentalitas, petani memerlukan peran akademisi sebagai mitra petani. Hasil penelitian akademisi dapat mendukung pengembalian unsur hara tanaman. Di satu sisi, peran BMKG sangat strategis, yaitu memberikan informasi cuaca agar sektor privat tertarik membeli hasil panen karena dipanen pada waktu yang tepat. Sumaji mengatakan, hasil panen yang berhasil akan menekan laju inflasi sekaligus membuktikan pertanian di desa menjadi hal yang penting. Karena banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemandirian pangan, desa yang mandiri.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Satu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati di pukul 16.00 masuk kami di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan ada rekan saya Nurul Inayah yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, ada program Prodengdut. Untuk itu saya Wani Rukwani sekali lagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tarikan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nurul Inaya hadir untuk Anda di Bima Siang kali ini, melanjutkan Bima Siang namun di segmen lain di Prodang Dut Goyang Kakak, menemani Anda sampai 2 jam ke depan di 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian lagu dangdut pilihan serta jalur JSM yang kami buka di 0822 3494 5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sehat 101.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda, tepatnya di edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pendengar, dan sampai berjumpa di tugas-tugas selanjutnya. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sumber satu grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami ketengahkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi. Universitas Mataram dan Seoul National University, SNU Korea Selatan, memperkuat kemitraan internasional melalui pengembangan riset bersama, pertukaran mahasiswa hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya mencetak lulusan berdaya saing global. Penguatan kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi dengan Direktur of Seoul National University Social Responsibility Seo Kyo. Seo Kyo menilai tantangan pendidikan global saat ini membutuhkan kolaborasi lintas negara yang mampu mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dari berbagai institusi. Menurutnya, kerjasama internasional menjadi ruang penting untuk membangun pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga pendidikan tinggi. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Semua komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku

0: bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Gil Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

0: Literasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

0: Oh, ternyata nggak benar ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menemani Anda kali ini dalam Beranda Asta Cita ya, dalam Suara Nusantara. Dan alhamdulillah di sore hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama salah satu komunitas yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ya, salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat yang di Lombok Tengah, di mana komunitas ini fokus untuk memberikan kecerdasan ya untuk anak-anak bangsa di Nusantara. Bersama Mas Gitan dari komunitas Tastura Mengajar. Selamat sore Mas Gitan, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Mas Gitan ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Dari suaranya Mas Gitan ini terpancar aura semangat 45 untuk menyambut kemerdekaan.
2: Iya dong, ini kan 17-an, jadi menuju 17, jadi kita mesti semangat kemerdekaan.
1: Iya, dan mendengar sebelumnya pernah juga Mas Gitan kami ajak berbincang-bincang dalam acara obrolan komunitas waktu itu ya Mas Gitan ya.
2: Betul Randy.
1: Oke. Nah pendengar, Anda yang ingin bergabung di acara ini boleh nanti tanya-tanya dengan Mas Gitan terkait seperti apa ini komunitas Tastura Mengajar dalam memberikan sumbangsihnya ya. Mengajar dengan hati, menyalakan harapan di Nusantara. Nah mungkin sebagai pembuka nih Mas Gitan, setelah terakhir hadir di RRI beberapa bulan yang lalu, bagaimana perkembangan komunitas Tastura Mengajar hingga saat ini?
2: Ya baik, terima kasih Kak Andi. Senang sekali rasanya kami diundang kembali berdiskusi lagi soal bagaimana gerakan-gerakan dari teman-teman Tastura Mengajar. Jadi Tastura Mengajar mungkin sedikit lagi kita kenalkan ya, boleh?
1: Iya boleh, boleh. Kita flashback lagi.
2: Jadi Tastura Mengajar, kami adalah gerakan komunitas ya, non-profit yang berkegiatan di pelosok-pelosok khususnya Lombok Tengah. Makanya namanya Tastura. Kita ambil dari slogan Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah kami sudah sampai di tahun ke-8.
1: Oh ini tahun ke-8-nya ya?
2: Sudah masuk ke tahun ke-8, kita masih teman-teman relawan ya, sebutannya masih semangat untuk mengajar di pelosok-pelosok gitu. Untuk saat ini kegiatan yang kita lakukan itu tadi yang di utara dan di selatan itu yang masuk dalam pelosok-pelosok ya. Kalau bahasa Sasaknya kita begawah lauk, begawah daya gitu.
1: Oke.
2: Iya, jadi jauh ini teman-teman masih cukup aktif alhamdulillah di kegiatan-kegiatan dalam rangka menguatkan sumber daya manusia yang tentu secara berkelanjutan di pelosok-pelosok gitu.
1: Oke. Dan Mas Gitan, tentunya Indonesia ini kan memiliki tantangan yang berbeda-beda di setiap daerah ya. Ada wilayah yang fasilitas pendidikannya sudah sangat baik, namun ada pula yang masih membutuhkan banyak perhatian. Dari pengalaman-pengalaman teman-teman di Tastura Mengajar, tentu ini yang akan mengajak pendengar melihat bagaimana potret pendidikan Indonesia secara lebih dekat ya. Nah kalau dari Mas Gita sendiri nih, selama mengajar di berbagai daerah, bagaimana gambaran kondisi pendidikan yang teman-teman temui di lapangan ini?
2: Ya, jadi selama 8 tahun ini kami sudah mengabdi atau bahasa teman-teman itu aksi.
1: Oke, aksi ya.
2: Sudah di 8 titik, Andi. Jadi kurang lebih 1 tahun itu ada 1 lokasi yang kami kunjungi, satu daerah yang kami datangi, di mana biasanya di daerah-daerah pelosok itu ada SD kami kunjungi gitu, dan kami memang lebih fokus ke menyasar ke sekolah negeri yang yang berada di pelosok-pelosok. Biasanya pelosok-pelosok itu memiliki sekolah satap atau satu atap.
1: Satu
2: biasanya
1: atap,
2: itu,
1: ya.
2: Ya, biasanya itu langsung ada SD dan SMP begitu. SMP begitu. Nah, tadi terkait dengan kondisi memang khususnya di Lombok Raya, Indonesia cukup beragam juga. Punya karakternya. Ya, karakter masing-masing di utara berbeda, di selatan pun berbeda gitu. Kita menarik ke yang apa ya, yang mungkin yang baik-baiknya dulu lah ya, yang susah-susahnya
1: yang baik-baik dulu ya.
2: Ya, mungkin yang baik-baiknya adalah ketika kami datang ke sekolah-sekolah gitu. Biasanya teman-teman itu menghabis satu minggu. Biasanya kami menginap satu minggu, kemudian kemudian setelah itu balik dan proses berkelanjutan itu yang kami bilang tadi, bisa sampai satu dua tahun kami bolak-balik ke lokasi itu kan di itu. Dan kalau baik-baiknya memang adik-adik itu sangat ini ya, sangat antusias ketika kedatangan orang-orang baru begitu. Nah, itu yang membuat kita semangat itu terasa gitu ketika anak-anak yang kami kunjungi kemudian belajar bersama, kami membawakan buku-buku bacaan, kemudian berbagai metode-metode pembelajaran yang mungkin baru mereka rasakan gitu, yang baru mereka pelajari dari kami gitu. Nah, itu mungkin banyak sekali ya yang hal-hal baik seperti itu yang kita temukan, dan semangat adik-adikku sangat luar biasa.
1: Oke, gitu. Semangat mereka ya.
2: Iya, semangatnya sangat luar biasa gitu.
1: Kemudian kalau melihat dari antusias tadi yang sudah disampaikan, yang paling membedakan suasana belajar antara anak-anak yang di pelosok dengan anak-anak di perkotaan dari teman-teman Tastura ini melihatnya seperti apa?
2: Yang paling menonjol terlihat memang ya dari itu tadi, segi fasilitas ya.
1: Fasilitas.
2: Yang paling fasilitas, kemudian infrastruktur. Nah, di selatan itu kan di ada karena itu masih ada yang jalan sampai 1 jam gitu. Untuk sampai ke sekolah gitu. Kemudian di utara terakhir kami yang masih sampai hari ini kami terus monitoring ya untuk kegiatan di utara, di pelosok utara yang di mana anak-anak itu kondisi infrastrukturnya sekolahnya itu masih sangat minim ya, satu ruangan itu masih pakai dua kelas gitu.
1: Gitu. Wah. Sih kalau butuh perjuangan ini. Yang luar biasa ini ya, Mas Gitan ya. Masih banyak PR yang harus sama-sama kita.
2: Masih banyak.
1: Oke. Dan di Nusantara kita ini, Mas Gitan tentu membutuhkan lebih banyak anak muda ya, yang tidak hanya pandai dalam bermimpi, tetapi juga berani mengambil peran nyata di tengah masyarakat seperti Tastura yang lakukan, turun aksi gitu ya. Nah, dari teman-teman Tastura ini, apa yang mendorong anak-anak muda di Tastura mengajar ini memilih mengabdi dibandingkan menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin memiliki nilai profit yang lebih gitu?
2: Iya, jadi ini susah juga untuk dijawab sebetulnya bagaimana karena prosesnya sudah cukup lama dan mengalir begitu saja, artinya waktu 2018 saya itu terutama yang menggerakkan melihat kondisi kebetulan saya dulu kuliah di luar daerah, kayaknya semangatnya lebih terasa tuh mungkin ya, semangat ketika kita bersekolah di luar dan melihat melalui helikopter view gitu, lihat dari kejauhan dan mencoba untuk gimana sih pulang libur kuliah tuh bisa bisa dimanfaatkan dengan baik gitu waktu itu. Akhirnya terinisiasilah dan terbentuklah yang namanya Tastura Mengajar. Waktu itu memang kami dari 8 orang pertama kali berkegiatan, dan tentu itulah sejumlah orang pendidikan gitu yang jurusannya waktu itu, dan beberapa teman juga mulai memikirkan, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah pernah berkegiatan gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk berkegiatan, dan nggak tahu semakin terlihat semangat teman-teman, akhirnya sampai hari ini kami sudah ada anggota itu sekitar 30 orang yang aktif.
1: Wah, itu dari Lombok Tengah semua?
2: Hampir kami di ADRC teman-teman di Tesra Mengajar itu kami prioritaskan teman-teman Lombok Tengah 80%, 20%-nya memang ada yang dari luar juga gitu, yang Lombok Timur ada yang dan Mataram.
1: Nah, saya tertarik bagaimana cara menyatukan satu visi untuk mengejar misi bahwa ini adalah kegiatan non-profit yang tentunya ini membutuhkan atau effort yang luar biasa ya. Ini menyatukan teman-teman untuk bergabung ini seperti apa?
2: Jadi apa? Mungkin pengalaman yang membentuk teman-teman di lapangan gitu. Apa yang tidak mereka rasakan di rumah mungkin ketika turun akhirnya ada pengalaman yang berbeda yang mereka temukan. Kemudian juga kami juga tidak secara keanggotaan pun memang kita yang dipendidikan, ayo kita garap soal pendidikan karena kita punya tiga divisi tuh, pendidikan, kemudian ada riset dan pemberdayaan, dan juga kominfo gitu. Teman-teman yang suka dengan dunia fotografi dan sebagainya, ya itu masuk di dokumentasi kegiatan gitu. Kemudian teman-teman yang suka riset dan sebagainya, kebetulan juga banyak teman-teman baik dari 1, 2, 3 pun bergabung. Nah itu kita minta untuk bantu, yuk riset apa yang bisa kita kembangkan. Teman-teman pariwisata juga begitu. Kemudian teman-teman yang memang fokus untuk pendidikan, yuk kita belajar bareng, kita buat pembelajaran bareng, kita nulis bareng gitu. Gitu kan, jadi outputnya pada akhirnya misalnya soal pendidikan, hari ini kami sedang membuat tulisan-tulisan yang kontekstual untuk adik-adik di pelosok gitu. Jadi buku-buku yang kami bawa, bacaan-bacaan itu hampir sebagian besar itu hasil dari tulisan teman-teman gitu.
1: Wah, gitu, luar biasa kan, ya. Dan kalau menurut Mas Gitan yang sebagai visioner di Tasura Mengajar ini, apakah generasi muda kita di Nusantara saat ini sudah cukup peduli terhadap persoalan pendidikan?
2: Sebetulnya kalau saya lihat sih lumayan cukup peduli. Mungkin yang masih kurang adalah ruangnya mungkin.
1: Ruangnya ya?
2: Iya, ruang.
1: Kira-kira ingin seperti apa ruang yang ingin diberikan untuk anak muda sehingga mereka aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti Tasura Mengajar ini?
2: Semacam mungkin kalau ruang-ruang mungkin ketika di perkuliahan mungkin ruang-ruang komunitas, ruang-ruang organisasi di internal kampus mungkin bisa untuk lebih banyak berkegiatan ke masyarakat gitu. Jangan saja jangan hanya kan yang kegiatan itu banyak di KKN ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa menambah gitu.
1: Oke. Baik, benar. Saat ini kami bersama salah satu komunitas di Lombok Tengah, Tasura Mengajar. Ini adalah kegiatan yang dilakukan mengajar, memberikan waktu, dedikasi waktunya, ilmunya untuk anak-anak Nusantara yang ada di wilayah Lombok Tengah nih, Mas Gitan ya.
2: Iya, betul.
1: Ada keinginan untuk menambah sayap-sayap lagi? Mungkin tidak hanya di Lombok Tengah saja.
2: Sebetulnya ada keinginan teman-teman ingin belajar juga keluar, cuman sementara sih hari ini masih fokus nih, teman-teman masih ternyata masih banyak masih banyak PR kita, masih banyak yang harus kita selesaikan gitu. Sepertinya persoalan yang kita temukan di Lombok Tengah mungkin masih banyak gitu. Gitu. Okay. Tapi pengalaman teman-teman hampir selama berdiri ini banyak kita berkolaborasi dengan teman-teman dari luar gitu. lahir sama teman-teman di Jakarta, di Aceh pernah gitu, yang ikut berkolaborasi, berkegiatan bareng kita di Lombok Tengah gitu.
1: Bentuk kolaborasinya seperti apa itu?
2: Kolaborasinya kita ajak untuk berkegiatan bareng di lokasi yang kita pernah aksikan gitu.
1: Oke, untuk mapping wilayah yang ingin sebagai tempat aksi itu dapat

0: yang ada, yang menjadi potensi di tempat itu juga. Gitu. Hmm. Karena itu juga penting untuk berkegiatan di masyarakat. Jadi pendekatan kami pun tidak hanya di sekolah, okay. Pendekatan kami juga di masyarakat gitu. Hmm. Beberapa tempat yang pernah kami aksikan gitu di utara, misal ada satu bisa dibilang itu hasil kerja keras teman-teman waktu itu, yang salah satu air terjun yang berhasil kita gaungkan, dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah mendapatkan penghasilan dari sana gitu.
1: Membuka peluang ya untuk masyarakat juga.
0: Peluang benar, betul.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Gitan untuk semangat anak muda kita yang saat ini mendengarkan perbincangan kita, pengalaman yang sampai saat ini tidak terlupakan bagi Mas Gitan atau teman-teman Tastura Mengajar ini ketika terjun langsung di pelosok-pelosok gawah lauk gawah daya ini.
0: Iya, pengalaman-pengalaman sih lebih mungkin selatan, misal kita melihat kita masuk cukup dalam gitu, kemudian kadang ada satu tempat tuh yang kita mesti jalan gitu. Jadi motor kita taruh di rumah Pak Kados, terus setelah itu kita harus jalan lagi ke rumah warga gitu. Dan ketemu sama anak-anak di sana.
1: Oke.
0: Jadi kita spesifiknya sih lebih ke dusun.
1: Ke dusun-dusunnya ya.
0: Ke dusun atau enggak ke gubuknya gitu. Bahkan dan lebih bahkan kalau bisa ada gubuk tuh lebih kami prioritaskan gitu. Dan pengalaman-pengalaman itu sih kendaraan yang harus apa ya, yang harus proper mungkin,
1: okay.
0: Untuk ke lokasi, kemudian warga cukup antusias lah setiap ada kegiatan setiap kami datang.
1: Mereka antusias bahkan, gitu ya?
0: Ya, sangat antusias. Bahkan kami itu kalau kegiatan yang awalnya di sekolah itu malah setiap kalau kembali monitoring, kembali bergerak itu malah tidurnya di rumah-rumah warga gitu.
1: Oh,
0: gitu, tidurnya di rumah-rumah warga.
1: Oke.
0: Okay. Karena pendidikan itu tidak bisa kita hanya dorong mulai sekolah kan di mau tidak mau, suka tidak suka, tiga lingkar itu harus kita dekatkan gitu, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga gitu.
1: Ini harus disentuh tiga-tiganya ya?
0: Harus disentuh begitu.
1: Oke, luar biasa nih anak-anak muda di Tastura Mengajar, salah satu komunitas yang tentunya membuka pikiran kita ya, senusantara ini, apalagi di momen bulan kemerdekaan, sebentar lagi kita akan merayakannya. Nah, apa pesan dari Mas Gita sendiri nih, mewakili teman-teman dari Tastura Mengajar kepada anak muda yang ingin berkontribusi, tetapi saat ini masih merasa ragu atau belum percaya diri?
0: Ya, mungkin pesan saya adalah, kalau masih ragu, apakah karena mungkin karena karena merasa tidak kompeten atau apa mungkin ya, justru dengan terjun langsung itu yang membuat kita terus belajar. Justru dengan merasakan bagaimana anak-anak di sekolah, merasakan bagaimana masyarakat setempat begitu, justru itu yang membuat kita jauh lebih banyak belajar di sana gitu. Dan pada akhirnya kita dari turun itu kita bisa belajar lagi bagaimana bagaimana memperbaiki, bagaimana membantu mereka begitu.
1: Justru dengan kita turun langsung di lapangan ini akan menambah wawasan kembali gitu ya Mas Gita ya.
0: Betul.
1: Apa yang perlu dilakukan untuk hari berikutnya. Jadi tidak usah ragu gitu Mas Gitan ya untuk ikut terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti teman-teman dari Tastura Mengajar. Nah Mas Gitan, jika diberi kesempatan ini untuk ingin menyampaikan aspirasi kepada

0: pemerintah apa yang paling ingin disampaikan terkait pemerataan pendidikan saat ini?
1: Ya, kalau saya sih sebetulnya dengan pemerintah, dengan semua kita terus berkolaborasi kan. Artinya pemerintah sebagai pemangku kebijakan ya, terutama untuk infrastruktur pendidikan yang sangat penting. Kami sih berharap perlu adanya keberpihakan sebetulnya.
0: Okay.
1: Keberpihakan terutama kepada sekolah-sekolah di pelosok, karena kita tahu juga memang persoalan berbagai persoalan itu rasa-rasanya banyak timbul dari sana. Nikah dini, kemudian stunting, semua rata-rata berasal dari sana Gandhi. Dan kami percaya pendidikan itu adalah fondasi. Ketika pendidikan mereka sudah tidak tertolong, putus sekolah, itulah yang menyebabkan mereka berhenti berpikir, kemudian pikiran pendek mereka, kemudian menikah, kemudian dari menikah timbullah tidak ada pekerjaan dan sebagainya, akhirnya menjadi TKI gitu. Dan dengan TKI ya, tanda kutip yang memang yang tidak kompeten gitu untuk bekerja di luar gitu. Kemudian pada akhirnya ketika punya anak, akhirnya timbullah stunting dan sebagainya. Itulah kan itu ada lingkaran yang harus segera kita hentikan gitu. Dan itulah yang kami sering temukan begitu. Angka nikah dini di sana, di sini dan gitu. Karena memang itu bermuara dari cara berpikir gitu. Ya, meskipun pihak desa, pihak kami sering berdiskusi aja Pak Kado dan sebagainya, memang persoalannya memang dari sana gitu. Kita dari harusnya ya memang itu dari anaknya sendiri gitu.
0: Dengan memperbaiki pendidikannya.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Jadi prioritas gitu ya. Nah, menurut Mas Gitan sendiri, apa yang harus menjadi prioritas agar kualitas pendidikan di pelosok ini semakin meningkat?
1: Yang tadi infrastruktur sekolah yang pertama ya, soal infrastruktur, karena memang beberapa tempat yang kami kunjungi itu hampir secara kualitas sekolahnya sudah sangat rapuh, sudah jelek lah begitu. Kemudian secara fasilitas pembelajaran, buku-buku, kami di asrama Kandi fokus di kegiatan literasi numerasinya. Jadi kami bahkan kita mendengar dari guru-guru banyak buku cuman tidak kontekstual, kemudian tidak berkualitas gitu. Nah, akhirnya itulah yang belakangan kami terus mencoba untuk memberikan buku-buku terbaik kepada adik-adik di pelosok-pelosok gitu.
0: Tadi buku-buku yang kontekstual, dan itu banyak karya dari teman-teman Tasura Mengajar. Boleh disepil salah satu judulnya, Mas Gita?
1: Ada beberapa banyak judul kami coba. Terakhir yang sedang kami harap misal untuk di utara nih, Gandhi. Yang bercerita tentang, sebenarnya kami coba untuk mengangkat naskah-naskah lokal, misal cerita-cerita lama tentang tegodek-godek gitu, kami coba tegodek-godek tuntun tuntal ini lagi kami coba garap gitu. Itu bercerita tentang hewan sekaligus pelajaran tentang bagaimana menjaga hutan dan sebagainya gitu. Beda lagi halnya ketika di selatan misal kita karena wilayah laut dan sebagainya gitu. Jadi kita banyak bercerita tentang keanekaragaman hewan laut dan sebagainya gitu.
0: Oke. Kalau berbicara mengenai mimpi ini, kita semua punya mimpi, anak-anak di pelosok juga punya mimpi. Tentu dari teman-teman Tasura Mengajar juga punya mimpi yang besar ya. Kira-kira nih apa mimpi terbesar Tasura Mengajar untuk Nusantara kita ini, baik itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini, memandang pendidikan yang ada di pelosok-pelosok negeri?
1: Mimpi, seperti saya teringat dengan salah satu anak waktu itu yang bilang begini, waktu kita tanya apa mimpimu, nggak ada katanya. Lu kenapa nggak ada gitu? Terus dia bilang, ya nggak ada gitu. kenapa nggak ada, kami terus tanya. Ya memang nggak ada, karena memang tidak ada yang bisa diimpikan gitu di tempat ini. Ya sudah, mungkin sekolah pun sampai SMP kan, startup gitu kan. Dan paling mimpinya ya sederhana saja, paling jadi ikut nyopir gitu. Karena dia lihat di sana ada sopir truk gitu. Paling apa, jadi apa sih kalau ngawis gitu. Ya itu, paling itu saja. Itu sangat mengapa ya, menghantam. Memang realitasnya begitu di tempat itu. Mungkin yang dari 100% anak-anak itu mungkin sekitar 20-30% yang sekolah melanjutkan ke SMA, karena memang jarak ke jenjang lebih atas itu sangat jauh dari tempatnya. Biasanya anak-anak yang memang masyarakatnya punya kendaraan yang bisa keluar gitu. Sisanya ya diam di tempat dan memutuskan putus sekolah gitu kan. Gitu. Nah, sehingga dari sana kami punya mimpi hari ini ya itu tadi, satu anak yang kami coba hari ini untuk terus rangkul, terus jaga gitu sampai dia bisa nanti melanjutkan pendidikannya jauh lebih tinggi lagi. Hari ini anak itu sedang kelas 1 SMP. Nah itu yang apa yang hari ini sedang kami perjuangkan untuk terus bisa melanjutkan sekolahnya, karena dia ini perempuan dan sangat rawan untuk menikah dini.
0: Keberlanjutannya ya.
1: Nah, gitu kan.
0: Baik, Mas Gitan, kami punya program nanti acara di jam 5, kami sebagai host, jadi agak cepat kami menutup acara ini. Sebagai penutup ini, Mas Gitan ya, boleh kami minta satu kalimat penutup dari Mas Gitan, jika hari ini seluruh anak-anak Indonesia dari kota hingga pelosok ini sedang mendengarkan siaran kita ini, pesan apa yang ingin Mas Gitan sampaikan dari Tastura Mengajar kepada mereka agar mereka tetap semangat belajar dan jangan takut untuk bermimpi?
1: Iya. Kalau pendidikan di proses itu sebenarnya pekerjaan kita bersama kan, Di. Pemerintah mesti berpihak, gerakan komunitas harus saling berkolaborasi dan rangkul. Hingga masyarakat setempat mungkin yang harus saling mendukung gitu. Menyalakan apa ya, semangat anak Indonesia itu unik. Takkan habisnya kita bahas. Tangisnya solusi demi solusi dibungkus dengan janji, namun masih terdengar jelas doa dari lirik dari pelosok negeri.
0: Wah, Mas Gitan, sangat menyentuh sekali apa yang disampaikan. Semoga ini membangkitkan semangat kita, semangat bangsa dan Nusantara ini ya, untuk terus membuka mata, membuka pikiran bahwa ternyata banyak juga nih anak-anak Nusantara yang saat ini berada di pelosok-pelosok mendapatkan pendidikan yang bila dikatakan masih minim gitu, Mas Gitan ya.
1: Terbatas.
0: Sangat terbatas. Oke, Mas Gitan, terima kasih waktunya sore hari ini.
1: Terima kasih tadi.
0: Semoga lain waktu kita hadirkan juga langsung di studio nih bersama teman-teman dari Tasara Mengajar.
1: Boleh, kami dengan senang hati.
0: Oke, silaturahmi, berkunjung ke studio, kita ngobrol langsung dan live YouTube, dan ini bisa nanti dibuka setiap saat untuk kita dengarkan pesan-pesan ataupun hal yang menginspirasi kita bersama dari Tastura, dari komunitas Tastura Mengajar. Sekali lagi Mas Gitan, terima kasih ya waktunya.
1: Terima kasih kembali Kandi, senang bisa ngobrol di sore hari ini.
0: Salam sama teman-teman komunitas, tetap semangat dan terus baik, melanjutkan aksi-aksi yang luar biasa. Selamat sore Mas Gitan, assalamualaikum.
1: Selamat sore Kandi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, demikian perbincangan kami ya dalam Beranda Asta Cita Suara Nusantara bersama teman-teman tadi dari salah satu komunitas di Lombok Tengah, Tastura Mengajar. Jadi dari perbincangan tadi kita belajar bahwa membangun Indonesia tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar ya. Mengajar satu anak, menemani mereka belajar, kemudian memberi semangat untuk terus bermimpi dan menghadirkan harapan di tempat yang membutuhkan, ini merupakan langkah nyata untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia bersama kami. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional.
3: Sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perkiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini.
0: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Angka ini mengalami penurunan 2,38% dibandingkan bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wahyudin, menjelaskan penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 3%, lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang turun 0,63%. Meski demikian, NTP-NTP masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi dasar. Pada Juli 2026, seluruh 5 subsektor pertanian di NTB masih mencatatkan NTP di atas angka 100. Subsektor hortikultura menjadi yang tertinggi dengan NTP 197,23, disusul tanaman pangan 123,68, peternakan 116,16, perikanan 111,3, dan tanaman perkebunan rakyat 100,75. Tantangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani atau NTP. Karenanya, perbankan dan pemangku kepentingan diminta untuk mengambil peran. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Ya, salah satunya adalah memeratakan nilai tukar petani itu. Karena tadi
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak kalangan perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Musda ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKT NTB yang dirangkaikan dengan dialog tani di Kota Mataram. Iqbal mengatakan sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani atau NTP yang kini berada di kisaran 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibandingkan biaya produksi sehingga usaha pertanian semakin menguntungkan. Karena itu Gubernur mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Ia menilai dengan kinerja usaha tani yang terus membaik, risiko pembiayaan juga lebih terkendali. Selain pertanian, Gubernur juga memberi perhatian pada sektor perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan masih terkendala panjangnya rantai distribusi hasil tangkapan. Pemerintah Provinsi NTB pun tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang investasi dan membangun sistem pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional. Kemudian yang perikanan juga di bawah nasional gitu. Tapi yang tinggi itu kita hortikultura dan itu yang mensubsidi kenapa nilai tukar petani kita itu bisa 131.
4: Sementara itu Ketua DPD HKT NTB terpilih periode 2026-2031 Haji Wilgo Zainar menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan kelautan. Wilgo mengatakan HKTI siap mendukung visi NTB makmur mendunia serta menyelaraskan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
5: Nah, tentu memang hortikultura ini kan termasuk sekarang menjadi kebutuhan mendasar khususnya dari program pemerintah pusat terkait dengan MBG. Nah, ini artinya harga tukar petani akan meningkat karena kebutuhan semakin besar.
4: HKTI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani agar pendampingan kepada petani semakin optimal.
0: Hingga Juni 2026, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong aman. Selama semester pertama tahun ini, NTP tetap berada di atas 100 poin. Randy Pratama melaporkan.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu Pak.
4: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya meski sempat mengalami penurunan saat panen raya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin mengatakan NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani dengan nilai yang dibayar petani. Semakin tinggi angkanya di atas 100, semakin baik kondisi ekonomi petani. Sepanjang semester pertama 2026, NTP di NTB bergerak dari 130,31 pada Januari turun hingga kisaran 127 poin pada April akibat melimpahnya produksi gabah dan jagung saat panen raya. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas menurun sehingga penerimaan petani ikut berkurang. Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya produksi juga mempengaruhi pergerakan NTP. Memasuki Mei dan Juni, NTP kembali menguat hingga mencapai 130,95 poin. Penguatan didorong meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan bawang putih.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu Pak untuk melihat memperlihatkan kepada Pemda bagaimana fenomena data gitu ya tren-tren data musimannya gitu ya misal ada lebaran gitu ada panen raya itu juga nanti di pola data juga kelihatan gitu Pak ini harga saya kalau lagi panen raya cenderung ada ini ya penurunan harga gitu ya.
4: BPS menilai stabilnya harga komoditas pertanian turut didukung kebijakan pemerintah. Meski demikian, Yudi menegaskan NTP hanya menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani dan perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya.
0: Nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh hasil panen yang pada umumnya belum mampu menutupi biaya produksi atau modal yang telah dikeluarkan petani. Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah masyarakat berpendapat salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menentukan waktu tanam yang tepat, serta mendorong keterlibatan generasi muda. Berikut komentarnya.
7: Perkenalkan, saya M. Hoirul Hafizin. Saya dari Lombok Timur, saya di Kelayu. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, kebetulan saya adalah anak petani tembakau, Bapak. Jadi sejauh ini petani kita memang bisa kita katakan lumayan miris nasibnya ya, terutama di bagian entah itu distribusi pendistribusian hasil pertanian mereka sendiri. Nah, sebenarnya yang buat kita kalah di sini tuh sebagai seorang petani gitu. Mungkin yang pertama itu karena kemampuan petani kita memang mungkin masih belum terlalu bisa mengestimasi waktu penanaman. Misalnya contohnya yang paling krusial sekarang tuh petani tomat biasanya. Jadi petani tomat itu biasanya waktu mereka menanam itu pasti harga tomat tuh mahal. Tapi waktu mereka dipanen pasti mereka tuh menjualnya per keranjang gitu, sudah bukan per kilo lagi gitu. Nah mungkin di sini untuk beberapa solusinya sih sebenarnya ini bakalan lebih ngaruh ke petani kita tentang waktu tanam.
8: Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, saya dari Gunung Sari, Lombok Barat. Sebenarnya untuk peran pemuda yang saya lihat itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena generasi saat ini tuh lebih memilih untuk menjadi profesi lain, petani itu agak kurang gitu peminatnya. Terus untuk peran pemuda menurut saya sih masih kurang, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu sebagai pemuda paham teknologi yang belum bisa digunakan oleh orang-orang tua gitu. Dan juga perlu regenerasi dari petani tua ke petani muda. Sebenarnya untuk peran pemerintah di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah itu memegang kunci utama gitu untuk memajukan pertanian di NTB atau di Indonesia gitu secara umum. Misalnya dengan memberikan pupuk subsidi itu sudah membantu petani.
9: Perkenalkan, nama saya Syara Malina Permatasari dari Berung, Lombok Barat. Kalau dari inovasi, pemuda kayaknya harus lebih ini terjun ke sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia, baik itu dalam segi teknologi, inovasi maupun semangatnya gitu. Karena kita perlu semangat pemuda untuk membangun ketahanan pangan ke depan gitu. Jadi inovasi, kalau inovasi pemuda itu kayak dari pemudanya dulu nih, mau bawa pangan Indonesia mulai dari sektor pertanian itu kemana gitu. Jadi kemauan pemudanya itu dulu sih untuk inovasi gitu. Iya, mendongkrak hasil pertanian nanti ke depannya. Karena kemauan pemuda untuk terjun ke sektor pertanian itu penting untuk kemajuan pangan Indonesia.
0: Saudara, kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan di tengah potensi kelautan Nusa Tenggara Barat yang begitu besar. Meski nilai tukar nelayan kini telah berada di kisaran 110 hingga 112, angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang mencapai 120. Berbagai tantangan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan hingga perlindungan terhadap nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
10: Pak Kadis, terkait nilai tukar petani kita, ini kan cukup lumayan ya, cuman di sektor perikanan ini masih terbilang rendah nih. Bagaimana mungkin upaya Pemprov untuk meningkatkan itu?
11: Ya, sebenarnya kalau perikanan itu dari dulu ya, dulunya 90-an, sekarang di atas 100 semua. Standar kan 100, tapi memang kita sadari betul bahwa pendekatan pembangunan sektor kelautan perikanan kan beda dengan pertanian. Kalau di pertanian kan begitu banyak dapat insentif, insentif pupuk, insentif pengobatan, insentif benih, macam-macam. Kalau kelautan perikanan ini apa insentifnya? Kenapa tidak ada? BBM aja susah, bantuan perahu juga jarang.
10: Berarti belum mengarah ke sana ya bantuan-bantuannya? Nah,
11: kalau pertanian itu kan kalau pan melimpah sudah ada bulog yang beli. Kalau nelayan melimpah hasilnya siapa yang beli? Dan dapat artinya dia jual bebas aja kan gitu. Nah, secara pendekatan struktural, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pemberdayaan masyarakat petani itu kan jauh berbeda polanya. Jadi satu sisi kalau di pemberdayaan petani begitu banyak insentif yang dihadirkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada peran bulog yang sangat luar biasa untuk membeli petani atau gabah petani, ya gitu. Kalau kelautan ini kan masih termarginalkan dalam konteks belum menjadi bagian yang terintegrasi kebijakan pemerintah pusat dalam melindungi aspek daripada hasil-hasil nelayan itu sendiri. Jadi mereka kan jual bebas aja selama ini, ya gitu. Apalagi dari punya apa istilahnya? Tidak punya ini obstacle-nya gitu kan gitu. Kalau di pertanian kan sudah banyak obstacle yang tersedia, sehingga apa akses pendapatan itu lancar, pembelian hasil tangkapan juga kalau lancar pasti akan membawa semangat masyarakat juga.
10: Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah apa saja nih Pak Kades?
11: Ya, salah satu upaya kita sebenarnya adalah mendorong akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan subsidi BBM misalnya. Yang kedua, memfasilitasi bagaimana diversifikasi produk-produk olahan sehingga tidak harus berbasis pada penjualan secara yang sifatnya belum diolah gitu. Yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana akses kemudahan dan literasi keuangan terhadap masyarakat itu, masyarakat pesisir, ya perlu digeliatkan kembali, karena sesungguhnya masyarakat pesisir ini kan 8 bulan, 7-8 bulan dia melaut, sekitar 5
10: bulannya tidak
11: pulangkan, mereka menghadapi musim barat. Di tengah kondisi ini perilaku kehidupan dan kondisi yang dihadapi masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Sehingga sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan upaya mitigasi dan penguatan dari aspek optimalisasi potensi yang ada.
10: Kalau secara angka berapa kita nilai tukar khusus dari nelayan saja Pak Kadis?
11: Sebenarnya sudah ada di ada 110, 117 gitu. Tapi kadang-kadang mengalami dinamika juga, dan ini kan masalahnya kan bukan lahan yang gampang digarap, jelas posisinya. Kalau di laut ini kan orang nangkap ikan kan ibaratnya mencari mutiara di hutan kan itu.
10: Betul. Pak Kades, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih ini kira-kira bisa membantu nggak untuk meningkatkan itu?
11: Paling tidak kan hasil tangkap nelayan itu yang bisa yang tidak bisa terjual, bisa disimpan di cold storage. Kalau melaut, es, sudah ada esnya itu. Jadi yang ketiga, BBM juga akan tersedia di kampung nelayan Merah Putih bagi yang sudah ada SPBM.
10: Dalam waktu dekat, apakah kira-kira ada, Pak Kades? Maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kira-kira bisa enggak untuk meningkatkan itu? Salah atau membantu sedikit tidaknya?
11: Pemerintah pusat lagi sosialisasi BBM bioetanol yang B50 itu ya. Harganya yang sudah ditentukan di sana itu untuk nelayan kan kapal-kapal yang 30 GT itu di atas bisa masuk BBM yang lebih murah dibandingkan dengan membeli solar saat ini kan gitu. Karena mereka kan kapal 30 GT kan masuk kategori solar industri kan gitu.
10: Betul.
11: Tapi dengan adanya bioetanol yang B50 sekarang itu harganya sekitar 15.000 per liter.
10: Selain subsidi untuk biaya BBM ini, kira-kira apalagi yang perlu diberikan kepada nelayan kita supaya bisa membantu gitu?
11: Kita memperbanyak potensi pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang bisa menghadirkan kebutuhan vital masyarakat seperti es batu, seperti storage, seperti bagaimana keterusan mesin-mesin perahunya sudah disediakan perbengkelannya. Tidak kalah penting juga adalah tahun ini juga akan ada bantuan kapal
10: dari
11: pemerintah pusat untuk beberapa lokasi KNNP.
10: Nelayan. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
3: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
12: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana, mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
3: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perkiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
12: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar, seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
3: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya. Dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
12: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lovina melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
13: Tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke...
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovina akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Bupati Buleleng Inyoma Sujidro mengatakan revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang.
13: Jadi ini kan revitalisasi kawasan Pantai Lovina ini baru tahap pertama. Tahap pertama, nanti tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ruang ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada. Dan ada rencana ada pujasera. Iya, tempat ya tempat makan minum ada yang jualan nanti di sana, UMKM yang ada di Lovina itu.
14: Menurut Sujidro, wajah baru Pantai Lovina mendapatkan sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovina. Ia juga mengungkapkan meningkatnya kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Lovina. Wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol, kini banyak memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovina untuk menikmati atraksi lumba-lumba.
13: Artinya apa? Ini titik nol dan Lovina ini menjadi magnet sekarang untuk meningkatkan kunjungan. Jadi ya harapan ya kami sih, dengan ini kan ada peningkatan terutama kunjungan, peningkatan UMKM dan juga THR.
14: Pihaknya berharap revitalisasi tahap kedua semakin memperkuat daya tarik Lovina sebagai destinasi wisata unggulan Bali Utara. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran atau PHR. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah.
15: Dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita...
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarto mengatakan koordinasi telah dilakukan lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasangan bendera. Sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus.
15: Ini juga surat edaran Gubernur berkaitan dengan partisipasi pegawai ASN. Jadi kita juga sudah, sebelum surat edaran Gubernur, kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi rangka merayakan HUT RI yang tahun 2026 ini.
0: Gerakan pemasangan bendera diharapkan menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke seluruh wilayah Buleleng. Masyarakat juga diajak menghias lingkungan rumah dan tempat usaha untuk memperkuat semangat nasionalisme. Kesbang Pol memilih pendekatan persuasif dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi agar target sekitar 10.000 bendera merah putih dapat terwujud. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik ini untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara.
16: Atau target kita kurang lebih 71 atlet.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Cegesumu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
16: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
17: Ketut Cegesumu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tenjo, IBCA MMA, Yomodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
16: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak olahraga secara kualitas itu masih jauh ya. Yaitu kedua, jadi tersisa lagi

0: kembali pada PON Bola Diri 2026 ini.
1: Kita analisanya dari hasil kejuaraannya terakhir 2025 kemarin, dengan kita mau melihat biar perak emas juga. Nah itu sebagai contoh nih, tapi kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
0: Puncak menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Menpes dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak.

0: untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil depan bola diri. Reporter RRI Denpasar, Putri Nerewa, berdekat.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari berbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah

sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah hendak

pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran tangkal

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan kembali kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa ada informasi di mana pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026 ini Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026, dan ini merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Dan sensus ekonomi ini meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor lapangan usaha di Indonesia. Untuk itu pendengar, masyarakat diminta nanti ketika didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari BPS yang akan melakukan pendataan secara door to door, maka harus menerima kunjungan tersebut dan memberikan informasi yang akurat ya terkait sensus ekonomi. Dan informasi sensus ekonomi ini berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, saatnya kami menemani Anda dalam rangkaian acara menanti tibanya kumandang azan maghrib. Azan maghrib untuk hari ini nanti akan berkumandang di pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, terhimakumullah, menanti kumandang azan maghrib kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan
5: menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, tepatnya edisi hari Rabu ya, di 5 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian NTB malam ini. Untuk kita berdengar, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu.
1: Benarkah? Mari kita cek faktanya. Faktanya yang lebih berpengaruh terhadap kenaikan berat badan adalah jumlah kalori yang dikonsumsi dan tingkat aktivitas fisik. Bukan semata-mata jam makan, namun makan terlalu larut malam dalam porsi besar atau memilih makanan tinggi gula dan lemak memang dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat asupan kalori harian menjadi berlebihan. Jika Anda merasa lapar pada malam hari, pilihlah cemilan yang lebih sehat seperti buah, yogurt, tanpa tambahan gula atau segelas susu rendah lemak dan hindari makan berlebihan menjelang waktu tidur. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di NTB malam ini kami kembali hadirkan beberapa informasi ya. Dalam musik dan informasi, kami awali satu informasi untuk Anda. Kali ini informasi mengenai penjualan tiket MotoGP di 2026 ini. Jadi penjualan tiket ajang MotoGP Mandalika 2026 ini informasinya telah mencapai sekitar 42%. Pemerintah Provinsi NTB optimistis angka tersebut akan terus meningkat mengingat waktu penjualan masih berlangsung sekitar 3 bulan sebelum balapan digelar. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan capaian penjualan tiket saat ini dinilai cukup positif jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Menurutnya, pada MotoGP 2025 peluncuran penjualan tiket baru dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sedangkan tahun ini dimulai lebih awal. Dan dikatakan juga strategi penjualan tiket tahun ini tahun lalu dan tahun ini berbeda. Jadi tahun lalu ini launching tiket hanya sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sementara tahun ini ada ruang waktu hampir 3 bulan. Nah, pendengar, selain mendorong penjualan tiket, Pemprov NTB bersama penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung untuk meningkatkan antusiasme masyarakat menjelang MotoGP Mandalika. Dikatakan berdasarkan komunikasi dengan pihak penyelenggara, akan ada rangkaian kegiatan pra-event yang melibatkan berbagai kalangan termasuk siswa sekolah menengah kejuruan dan pelaku industri pariwisata. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan sektor transportasi dan akomodasi. Jadi menurut Wakil Gubernur, kelancaran akses menuju NTB ini menjadi faktor penting untuk mendukung mobilitas penonton, tim maupun wisatawan. Pemerintah Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar konektivitas udara dan laut ini menjadi menuju Lombok ini dapat memenuhi kebutuhan selama penyelenggaraan MotoGP. Demikian informasi ini pendengar yang Anda bisa baca kembali ya. Informasi selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Musik dan informasi kami akan terus hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik, kembali kami ke informasi berikutnya. Ini informasi mengenai fenomena El Nino ya, yang sudah mulai terasa dampaknya, di mana mulai mengering ini, di mana warga Dompu yang terdampak kekeringan, krisis air bersih ini meluas hingga terdampak 26.697 warga. Krisis air bersih ini melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu dan seiring musim kemarau yang semakin panjang. Jadi kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kilo, Pajo, Huu, serta sebagian wilayah Kecamatan Woja yang kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kecamatan Woja ini mendengar, desa yang paling terdampak yakni Desa Nusa Jaya, kemudian Serakapi dan Madaprama. Jadi ketiga desa tersebut selama ini memang menjadi kawasan langganan bencana kekeringan dan krisis air bersih karena berada di wilayah perbukitan cadas yang memiliki sumber air sangat terbatas. Selanjutnya, pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajur mengatakan berdasarkan hasil pendataan terbaru, bencana kekeringan telah tetap berdampak terhadap 8.889 kepala keluarga atau sebanyak 26.697 jiwa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dan menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM maupun sumur bor dalam. Dan kendaraan tersebut, kata Wan Muntajum, merupakan bantuan operasional dari BPBD, PDAM Tirta Rora, serta dua unit mobil tangki milik Polres Dompu. Empat mobil tangki tersebut secara bergiliran mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak dengan jadwal pelayanan setiap 3 hari sekali. Nah, demikian mendengar informasi terkait kekeringan ya, yang mulai memberikan dampak. Nah, ini khususnya untuk warga Dompu, di mana ada krisis air bersih yang berdampak terhadap 26.697 warga. Anda pendengar yang ingin membaca informasi ini kembali, silakan mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Atas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram.
3: Ya, dengan Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, kami jeda sejenak ya, untuk menghadirkan beragam informasi dalam musik dan informasi kali ini, karena saat ini sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pukul 1 Radio Mataram, Saudaraku kaum Tokhimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, sebelum kami mengajak Anda untuk kita sama-sama nantikan Warta Berita Nasional nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda.

mengenai kebutuhan air bersih juga ya, kalau tadi dari Dompu ya, kali ini dari Lombok Tengah, di mana polisi menyediakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Lombok Tengah. Jadi upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terus dilakukan di tengah musim kemarau. Jadi kali ini Polresta Lombok Tengah meresmikan sumur bor di Dusun Lingko Belek, Desa Langko, Kecamatan Jana Pria, yang diharapkan ini bisa menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar. Sumur bor yang dibangun melalui program sumur bor Polmas, Polda NTB, dan Polresta Lombok Tengah itu berada di halaman Masjid Baitul Islam. Jadi fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, terutama saat pasokan air mulai berkurang pada musim kemarau. Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto, mengatakan penyediaan sumur bor merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Haryanto, keberadaan sumur bor ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga untuk aktivitas sehari-hari, sekaligus ini akan mengurangi dampak kekeringan saat musim kemarau. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak lagi terbebani biaya besar untuk mendapatkan air bersih. Informasi selengkapnya untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya, dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi lain juga di laman informasi kami di rri.co.id. Dan pendengar, kita sama-sama nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ini juga menutup kebersamaan saya atau menutup tugas saya untuk hari ini ya, di hari Rabu malam 5 Agustus 2026. Nanti setelah Warta Berita Malam ada Putri Mentari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaannya. Insya Allah kita akan bersua kembali dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Itulah Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari yang menyapa Anda pendengar malam ini di hari Rabu 5 Agustus 2026.
1: Nikmatilah saja kegunaan.
0: Pendengar bersama saya merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentu dengan informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI.

0: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan kondisi politik dan nasional tetap aman kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Saya tahu menuju 6% dengan maksimalkan semua growth yang ada di perekonomian tentang tadi. Menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda

0: kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Platform Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dari demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami, Nati Niar Abdulitiloli, akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwara Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia itu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Nah, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita kembali menuju Studio 1 RRI Mataram. Dan pendengar, tadi bersama sudah kita ikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, malam ini kami juga menghadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Kemerdekaan Bangsa dan Kemerdekaan Batin yang akan disampaikan oleh Dedi Dharma SAG MIKOM. Selamat mendengarkan.

Namata sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namata sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namata sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Terpujilah sang bhagava. Sugihantu namo buddhaya. Selamat malam para pendengar dari Mataram yang ber

bahagia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saya senantiasa bisa memberikan mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Anda senantiasa berada dalam lindungan Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta berada dalam kondisi sehat, tenang, dan penuh kebahagiaan. Saudara pendengar, hari ini di mimbar agama Buddha, kita mengangkat sebuah topik yang sangat-sangat relevan dengan jiwa kebangsaan sekaligus kehidupan spiritual kita sebagai umat Buddha, yaitu kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan batin dalam agama Buddha. Saudara pendengar, ketika kita mendengar kata kemerdekaan, ingatan kita tentu melayang pada perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi melepaskan negeri ini dari belenggu penjajahan fisik. Kemerdekaan bangsa adalah anugerah besar yang memungkinkan kita hidup aman, beragama dengan bebas, dan membangun kehidupan yang sejahtera. Namun, sebagai umat Buddha, kita diajak untuk melangkah lebih jauh. Di samping merayakan kemerdekaan fisik atau kemerdekaan lahiriah suatu bangsa, sudahkah kita meraih kemerdekaan batin? Sebab, seseorang bisa saja hidup di negara yang bebas dan merdeka secara hukum, namun batinnya masih terjajah oleh kesakitan, kemarahan, ketakutan, dan kesetiaan pada ego. Di dalam Dhammapada 103, Buddha bersabda, meskipun seseorang dapat menaklukkan sejuta manusia dalam pertempuran, namun penakluk sejati yang paling agung adalah dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri, inilah inti dari kemerdekaan batin. Mari kita bedah bersama bagaimana kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan batin saling melengkapi dalam ajaran Buddha. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, sambil mengiringi uraian Dhamma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut.

0: Saudara pendengar, para umat Buddha, apakah agama Buddha mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa? Jawabannya tentu saja iya. Kemerdekaan fisik atau sosial adalah fondasi penting agar manusia dapat mengembangkan potensi kebajikan dan spiritualnya secara maksimal. Tanpa kedamaian dan kebebasan di suatu negara, sangat sulit bagi masyarakat untuk mempelajari Dharma, bermeditasi atau berbuat baik dengan tenang. Saudara pendengar, dalam Cakkhavati Sihananda Sutta, Buddha menjelaskan kewajiban seorang pemimpin dan pentingnya stabilitas serta keadilan sosial. Sebuah bangsa yang merdeka adalah bangsa yang didasari oleh prinsip Dharma, prinsip keadilan, perlindungan terhadap kaum lemah, dan kebebasan warga negaranya dari ketakutan serta kelaparan. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Buddha, kontribusi nyata kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa dapat diwujudkan melalui pengamalan Pancasila Buddhis. Sila yang pertama, Panatipata Weramani, yaitu menjaga perdamaian, menghargai kehidupan, dan menolak segala bentuk kekerasan di tanah air. Sila yang kedua yaitu Adinadana Weramani, menjauhi korupsi, pencurian, dan tindakan merugikan keuangan atau aset negara. Yang ketiga yaitu Kamesu Micacara Weramani, menjaga moralitas, menghormati hak dan martabat sesama warga negara. Yang keempat, Musawada Weramani, menjauhi berita bohong, ujaran kebencian, serta fitnah yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang kelima yaitu Surameraya Majapamadathana Weramani, artinya menjaga kesadaran batin, menghindari obat-obatan terlarang dan alkohol yang merusak generasi penerus bangsa. Saudara pendengar, kemerdekaan bangsa bukan sekedar kebebasan dari penjajah asing, melainkan kebebasan untuk hidup beradab, toleran, dan saling mengasihi. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, umat Buddha diajak untuk mengembangkan metta, cinta kasih tanpa batas, dan karuna, belas kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang suku dan agama. Saudara pendengar, para umat Buddha, kini mari kita memasuki bagian kedua dari topik kita, yaitu kemerdekaan batin. Jika kemerdekaan bangsa adalah kebebasan dari tekanan eksternal, maka kemerdekaan batin adalah kebebasan dari belenggu internal. Apa saja yang menjajah batin manusia? Dalam ajaran Buddha, penjajah batin kita adalah tiga akar kejahatan atau akusala mula, yaitu loba, keserakahan atau keinginan mengikat. Yang kedua dosa, yaitu kebencian, kemarahan atau penolakan. Yang ketiga moha, kesesatan atau kebodohan batin. Saudara pendengar, seseorang yang sangat kaya dan tinggal di negara yang paling merdeka sekalipun, jika batinnya terus-menerus dikuasai oleh keserakahan, ia tidak pernah merasa cukup. Ia menjadi budak dari keinginannya sendiri. Seseorang yang memelihara dendam dan kemarahan pada orang lain sejatinya sedang mengurung dirinya di dalam penjara penderitaan. Di dalam Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan mengenai pencapaian kebebasan mutlak dari penderitaan. Ketika ketidaktahuan telah lenyap dan pengetahuan sejati muncul, seseorang tidak lagi melekat pada kesenangan indria atau pandangan salah. Batinnya terbebas, dan dengan terbebasnya batin, ia mengetahui kelahiran kembali telah diakhiri. Kehidupan suci telah dijalankan. Apa yang harus dilakukan setelah selesai? Saudara pendengar, tingkat kemerdekaan batin tertinggi dalam agama Buddha dinamakan Nibbana, yaitu padamnya seluruh kobaran keserakahan, kebencian, dan kebutuhan batin. Untuk mencapai kemerdekaan batin ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak harus langsung menjadi seorang arhat, orang yang suci sempurna. Kita bisa memulainya dengan latihan-latihan kecil, seperti merdeka dari pikiran buruk. Saat marah muncul, kita sadar dan tidak membiarkan emosi mendikte tindakan kita. Merdeka dari kemelekatan, belajar menerima kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya anicca, tidak kekal dan anatta, tidak ada inti yang tetap. Yang ketiga, merdeka dari ketakutan, mengembangkan keyakinan pada hukum karma, sebab akibat, dan terus melakukan kebajikan. Saudara pendengar, para umat Buddha, bagaimana jalan praktis untuk melatih kemerdekaan batin ini? Buddha memberikan peta jalan yang sangat jelas, yaitu jalan mulia berunsur delapan, Arya Attangika Magga, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, sila atau kemoralan, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Mengapa sila penting untuk kemerdekaan? Tanpa sila, batin kita akan selalu dikejar rasa bersalah dan penyesalan. Orang yang hidup jujur adalah orang yang benar-benar merdeka dari ketakutan akan hukum dan karma buruk. Yang kedua, yaitu samadhi atau konsentrasi benar. Daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Melalui latihan meditasi vipassana, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Kita belajar menjadi pengamat, bukan budak dari emosi kita sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu panya atau kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, kita melihat fenomena kehidupan apa adanya. Kita memahami bahwa penderitaan timbul karena kemelekatan. Begitu kita melepas kemelekatan, saat itulah kemerdekaan batin terwujud. Saudara pendengar, para umat Buddha, sebagaimana kutipan di dalam Anguttara Nikaya, sebagaimana samudra luas hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa asin, demikian pula Dharma dan Vinaya ini hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Saudara pendengar, para umat Buddha, agama Buddha pada hakikatnya adalah ajaran tentang kebebasan atau kemerdekaan. Seluruh meditasi, puja bakti, dan pelaksanaan sila yang kita lakukan tujuannya hanya satu, membebaskan batin dari lingkaran penderitaan. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Sebagai kesimpulan siaran kita hari ini, yaitu kemerdekaan bangsa memberikan kita ruang hidup dan wadah fisik untuk berkembang. Mari kita jaga kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan merawat persatuan, kedamaian, dan kerukunan antar umat beragama. Di saat yang sama, mari kita berjuang meraih kemerdekaan batin kita masing-masing. Jangan biarkan hati kita dijajah oleh kebencian, keserakahan, iri hati, dan prasangka buruk. Bangsa yang kuat lahir dari individu-individu yang batinnya merdeka, tenang, dan bijaksana. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.
1: Satu RRI Mataram.
2: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Buddha malam ini. Dan pendengar, hari ini di hari Rabu ya, tanggal 5 Agustus 2026, kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami sharekan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: 91, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Baru pasti cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya meluncur ya.
1: Siap. Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji ini semuanya. Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Nani gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada anak kecil nyanyi lagu kayak
0: kaya begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Itu Pak Aludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Aludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: enggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar perusahaan itu pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah. Kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kita mau ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Karena katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Okay. Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya iya iya iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman. Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oh, oke oke oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Nah, bagus ya, Bang.
3: Bagus banget. Ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yang kebudayaan ini gitu kan. Kita anu. Lah, terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke. Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bung Dona nih, Bang.
3: Iya.
0: Bung Dona. Halo.
2: Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.
2: Ini yang cantik. Wah, bisa deh, apalagi
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Aludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Mani kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita. Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung
2: menunjuk tangan ini.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, seru pasti.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band yang Ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer, selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Dara Kita, sama Puspes gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
4: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong banyak.
1: Langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi tadi dirubah judul.
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni. Iya,
2: luar biasa ini.
1: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
2: Film
1: Serina.
2: Yeah.
1: Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
4: Siap, nah,
1: setelah
4: itu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua, jadi kaki saya ada di film, ada di
2: film. Ya luar biasa Mbak Nini.
1: Sampai detik ini masih juga.
4: Masih terus ya Bunda.
2: Masih
4: terus ya Bunda. Masih terus ya Bunda. Masih terus ya Bunda. Masih terus ya
2: Bunda. Masih terus ya.
5: Halo, selamat malam.
2: Malam banget.
4: Silakan langsung pertanyaannya.
5: Sehat ya?
2: Sehat.
5: Merdeka.
2: Merdeka. Iya. Sampaikan.
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Silakan
4: langsung kenalan.
5: Bunda Neni,
2: ada Bunda Neni, Bang Alur.
5: Salam kenal, salam hormat takdim. Salam.
4: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya bentuknya grup band ini sehingga Bang Nama Ludin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan
2: kompeten?
5: Dan makanan apa yang digemari?
2: Iya. Nanti akan dijawab. Selamat ya.
5: Ya, salam boleh ya.
2: Selamat.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi, Esi Barniati. Salam hormat, selamat malam.
4: Oke. Okay.
5: Juga ada Bang Leman di Lampung, Keke Jinda, Ibu Kotmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
4: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka.
2: Merdeka.
4: Dari Jember kita ke
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
4: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan Mbak Neni Triana.
2: Silakan Bu Farhan.
6: Bunda Neni Triana.
4: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini ibu tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Takbir Putih.
4: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Takbir Bintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Selama
6: baru ya. Ibu Fadil sama Tana juga Yana ini
2: Mbak Yana. Kan
6: Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, mohon ampunanmu. Terus dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma ini yang Ibu Fari datang
4: okay.
6: Terus cara ini okay. Tiga kan, tiga bintang tamu ya. Kita awal dan
2: awe.
6: Ya, singkat saja lah. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
4: Oh, siap,
2: ya, betul. Nanti aku Farida.
6: Iya, yang teman-teman dari saya.
2: Silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi. Terus ada Mas Ali di Jambi.
4: Oke.
6: Ada yang di Jepang, ya. Dan Ayu Mas Rohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
4: Siap.
6: Dan sekali merdeka. Tetap merdeka.
4: Assalamualaikum. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Siapa Oma Ana?
7: Oma Ana. Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: apa kabarnya?
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka. Belum waktunya gitu.
2: Oke, Oma boleh disampaikan kepada bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya. Katanya di tahun 68 apa? Di tahun
2: 68 nyanyi. Nanti akan
7: ya. Iya berarti tahun berapa sih gitu. Nah bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi sendiri, okay, pada saat itu gimana perasaannya gitu, seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan kayaknya bangga banget gitu.
4: Yang kepalanya gak disamperin
2: gak ada tuh.
7: Ya nanti deh ketemunya.
2: Oke, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
4: Iya.
7: Iya, okay. Terus sama tapi tamu yang satu lagi tadi maaf
2: ada tamu.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
4: Siap.
7: Tahun kah Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Kita.
2: Iya gitu. Ya Oma siap.
7: Ini seperti apa gitu ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Salah nih gak Mas Yudi? Oh terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah untuk semuanya aja deh gitu aja.
4: Terima kasih.
7: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
8: Bunda Neni.
4: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
4: Langsung silakan ya
8: pertanyaannya. Senior-senior semua diborong sama
2: legend.
8: Legend
2: keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
2: Masa
8: apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang
8: Awaludin. Luar biasa.
2: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
4: Oke.
8: Masya Allah. Cuma saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita.
2: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
4: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apalah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya. Pak Sandi.
8: Mbak Ita.
2: Ya.
8: Silakan Mbak Ita ya.
4: Terima kasih.
8: Kangen banget deh.
9: Sampai kesini dong, setiap Rabu malam. Disempetin kan dekat dong.
8: Dekat sama dia waktunya. Udah itu.
4: Siap. Nudin. Oke. Satu pertanyaan-pertanyaan saya masuk dari Pak Ahmad di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
9: Mau ada acara.
4: Siapa
9: juga
4: yang mau jawab?
9: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
9: Cukup lama. Cukup lama.
2: Ya. Starina aja 24 tahun.
9: Wow.
2: Sebelum di Starina.
9: Iya, bulan kan.
2: Iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
9: Iya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
4: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
9: Iya.
4: Oke.
9: Okay.
4: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Nani itu senangnya makanan kering.
4: Teh Nani
2: tidak suka sayur, tidak suka
4: itu benar. Kuliah,
9: panggilan lain deh.
1: Orang Sunda ya. Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
9: Tapi nggak bisa aja, aduh.
4: Kemana? Kemana?
2: Kalau saya sukanya. Bakso.
9: Bakso nomor 1.
2: Bakso Surabaya genteng.
9: Cacing.
2: Ini yang Surabaya. Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara. Habis dari Malang Surabaya, makanya langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
9: Dan
2: enak banget. Ada juga kopi dan ada rujak.
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
9: Lontong.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
9: sana.
3: Rupanya nggak ketemu. Di 11 hari di situ, tidak bisa turun.
4: Kalau
9: lagi
4: nggak
9: lontongnya gurih mas ya, wih mantap.
4: Tadi ada yang nanya ya, Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
9: Tahun 70-an.
4: 71 ya.
1: 70-an lah kita, 70-an.
4: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
9: ya, Mbak Farida.
1: Ya, betul.
4: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
9: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
4: Terus
2: Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
9: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh yang Mayana ya.
2: Ya jauh masih diputer, muda.
9: Diputer sampai sekarang ya Mayana.
2: Terus dibuat dengan TV swasta sih kebanyakan.
9: Mantep nih Mayana.
4: Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
9: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Nini Triana,
9: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
4: Oke. Siap.
9: Mantap, oh, mantap bro. Begitu. Terjawab sudah.
4: Pertanyaan siapa lagi, Mam? Ini dari Pak Hasan. Oh, dari Oma Ana gitu ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini
7: kan
4: kalian
7: termasuk yang apa? Saya justru bangga ya.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Masih bisa ajurug-ajurugan ya. Luar biasa gitu. Iya dong.
9: Luar biasa deh pokoknya.
4: Tapi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu kompetitor mengerikan sekali. Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada mau biasa gitu mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya, masih energi itu masih ada power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
4: Siap, kalau
1: wajah gitu juga alhamdulillah di 71
9: baru
4: nih
9: kenapa
4: tuh? Umurnya berapa atau lahirnya berapa?
2: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
9: Aduh. Ini malik. Mukanya ini remaja semua.
1: Ya kolot.
9: Kolot muda ini bunda.
3: Ya.
2: Nah. Terima kasih.
3: Saya Mei kemarin 61.
4: Kepala 6 semua ya.
9: Kepala 6 semua. 7. Sorry ya dong, luar biasa.
4: Dari Pak Hasanuddin di Bogor, waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
4: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil apa namanya?

0: Dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
1: langsung
0: dengerin dari
1: kita langsung.
0: Bunda Wanda. Kita simak bersama-sama.

0: punya kenangan manis pasti berlalu.
1: Pasti.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Sopoayu.
0: Sopoayu. Dia itu orang Padang, bukan Sopoayu.
2: Makanya aku bilang manis sama
0: Sopoayu. Di acara
2: pagelaran tadi
0: ya. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni jauh waktunya juga.
1: Siap.
0: Mepet, ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
2: Aku panggilnya Mami nih. Mama nih.
0: Bunda ini ada Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya, Mami. Lama gak jumpa Mama nih ya.
3: Baru ya, trip. Aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Primer Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Ya kan?
3: Ini untuk
0: acara tanggal 10
2: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
3: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum, sudah nyanyi.
2: Di acara nanti
3: kita semua boleh satu lagu.
2: Oh, satu lagu.
0: Satu lagu ya.
2: Kan pengisi acaranya banyak.
3: Acaranya padat banget. Iya.
2: Aku tadi lihat flyernya keren banget, luar biasa ini Mama. Gak sabar nonton.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu?
2: Di acara
3: ini
2: nanti.
3: Karena ini temanya seperti Ogi Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh. Pusti Sumanti, lagu Manado, baju Manado. Gitu. Nani Triana Jawa Barat, Nani Triana pakai lagu
2: Sunda ya,
3: baju.
2: Sunda.
3: Jarang-jarang sih ya.
2: Kalau Mami
3: sejak baju Padang.
2: Oh, baju Padang ya. Aduh.
3: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
2: Wah, ya benar unik.
0: Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bingung semua kan?
2: Semuanya cetar membahan.
0: Semuanya cetar membahan.
3: Jangan begitu, ini ngomong aja juga.
2: Aku jadi saksi loh.
3: Iya, makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker kan.
2: Mama bisa aja. Nanti siap, kita
0: akan berbicara. Ya.
3: Siap. Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
3: Lagu saya, lagu Minang.
0: Bukan.
2: Boleh disebut judulnya?
3: Boleh. Lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
3: Yang depannya tuh Ratu Denai Surai. Tolong patenggangkan.
2: Suaranya merdu sekali Wani. Pasti sendiri yang nanti ya.
3: Iya, tanggal 10
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
2: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
3: Ya Allah.
2: Persiapan penampilan
3: pastinya. Soalnya kan bukan kulit saya, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah itu benar-benar harus full ini. Nah ini malah.
2: Ya seru ya bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah luar biasa ini.
3: Itu Semanti. Itu lagi.
2: Siap mamanya.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
2: Kita di seluruh Indonesia,
3: Bunda. Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
3: Kita sehat, dikasih panjang umur. Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
2: Amin, Mama nih. Siap.
3: Aku 15.
0: Senangnya masih kayak 35 tahun.
2: Suara Mas juga masih loh Bunda Erni Noah. Luar biasa pokoknya.
3: Ini pengganti aku nanti kan yang ngomong ini.
2: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Mama Ni ya.
3: Iya, iya sama-sama. Sampai ketemu lagi.
2: Sampai ketemu lagi. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Nah, ini ingin kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
1: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
2: Betul.
1: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
2: menampilkan tetap berkarya dan berkreasi.
1: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
1: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
2: Mbak Nini,
1: Mbak Nini yang ya, lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
1: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
1: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
2: Seru banget.
1: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
2: Dan mereka bisa bernostalgia.
1: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Kalau begitu, bukannya boleh sebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa?
2: Ya, siapa aja?
0: Saya, bundanya kan dekat sama mereka semua.
2: Iya,
4: alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Bibi Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi, Mbak Nini Triana malah lupa, Untung Teteh, terus Andi Ahmad,
2: hari jadi tamu ya,
4: penyanyi Pak, penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga, semuanya kita memakai baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Siap kalau begitu.
2: Mantap Mbak Yana.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri Jawa Barat.
0: Yeah. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya. Judulnya mungkin Es Lilin.
2: Es Lilin.
0: Nanti
5: juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk apa namanya merekrut para penyanyi
2: para
5: dan pemain
2: ya.
5: Film ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi, nanti tampil.
2: Seru sekali Mbak ngeliat Mbak Lili. Bakal seru nih tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
5: ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
2: Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada Fonny Pawaka, model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita, Ida Leman,
2: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya,
2: Dati
5: Manulang.
2: Kita kenal lewat sinetronnya banyak bos.
5: Iya betul, ada Erna Santoso.
2: Iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film.
2: Ya, betul.
0: Oke.
2: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
2: mantap.
0: Fans-fans dari
2: para artis.
0: Gendayana, Mbak Neni, dan Pak Wanudin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
2: Bapak Pak Woso. Pak Putra Magenda, selamat malam.
6: Pak Putra, selamat malam kembali, Mbak Ika.
2: Iya, Pak Putra. Selamat malam.
0: Ini menang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
2: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
2: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
0: Merdeka, siap.
2: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Adi.
2: Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Iya Pak Putra, itu aja.
6: Ya salam-salam aja.
0: Sayang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember. Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Kemari
2: lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada. Halo?
2: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
2: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
2: 10 Agustus.
0: Persiapan
2: Hotel Borobudur ya.
0: Tahu ya. Persiapan sudah berapa puluh persen?
1: Kalau secara teknis kita udah 95% udah.
0: 95% oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
1: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
1: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Oh siap.
2: Para penonton yang melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagram,
2: Instagram di Facebook ya.
1: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya awal
2: bulan.
1: Saya share di situ kemudian juga di IG,
2: di Instagram juga aja ya.
1: Saya
2: Awaludin.
1: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
2: posting di
0: Instagram. Siap. Buat mencari nama acaranya apa tadi?
1: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
1: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
2: Satu Indonesia.
0: Begitu kayaknya.
2: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Bani Jo, selamat
2: datang. Bung Bani Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Bani Jo.
7: Bung Yudi Maika.
2: Baik Bung Bani.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Triani ya. Oh, orang Bandung ya Mbak Neni ya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
2: Betul.
7: Nah, ada Mbak Neni.
2: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, pertama, salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Kedengeran kok. Dengar
5: tuh kan. Yang di ujung telepon sana saya tidak dengar. Jadi pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh begitu, baiklah.
0: Bung Bani, kalau mau ditanyakan
7: disampaikan ya, disampaikan. pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni? Apakah acting dengan teman-teman saya yang senior seperti siapa ya, Widya Lati, Sofan Sofian, Anwar Fadi itu
2: nanti dijawab ya Bang Bani.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan, seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan? Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila. Di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Baji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Borneo. Itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ke Sumut, ada
2: Bapak Masker. Siap. Nanti saya Sandra ya.
7: Ya, kalau sebelumnya seperti Masjid Jami, Masjid Agung
0: Sumatera. Siap. Di Sumenep ya.
7: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Siap.
7: Ya, nanti di
0: mudah-mudahan bisa tersambung. Mudah-mudahan terputus ya.
2: Halo, Mani. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
2: sambung lagi.
0: Dan kembali kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes. Asik.

0: buat lagu.
1: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10 nanti.
0: Agustus
1: termasuk yang baru yang rindu.
0: Iya.
1: Ini kita di dalam
0: masih terkesan banget loh mas.
1: Bakpur benar kan ya?
0: Bakpur benar.
2: Bakpur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
0: Bakpur kakaknya Mbak Dewi.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi.
0: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
0: Itu sinetronnya selalu ditunggu. Kita nyari.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
0: Itu mama nggak tahu mbak Ida.
2: Alhamdulillah barat.
0: Aduh.
2: Nggak perawan lagi udah tua.
0: Alhamdulillah.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
0: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
0: Iya,
1: aku juga.
2: Iya lah zaman dulu.
0: Enggak pernah ya. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua ada dulu sampai.
0: Pokoknya sebaiknya
1: top. Sebenarnya paket utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
0: Desainer,
2: semuanya iya. Salon iya.
0: Tentang film Mbak.
2: Beras pengantin iya.
0: Oh iya, beras pengantin iya. Juga.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget. Masak kan saya.
1: Siap.
0: Mbak Ida mah.
1: Saya juga pernah ya. Kamarane.
2: Kamarane pernah.
1: Rambutmu apa sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada
0: Personal
2: lah, ada Celebrity Club lah,
0: banyak banget.
2: Tiba-tiba ini Awe ini ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lemon tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
3: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari betul, Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita ada perpustakaan ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bunuh kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu daerah itu. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain diajak ini. Karena laki-laki satu
3: ini perempuan semua aja. Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nasari, Evi Sutari.
3: Satu-satunya yang lain. Evi
2: itu Evi Nasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Iya ya.
2: Pakai data.
1: Siap. Beberapa penelpon langsung ngobrol-ngobrol.
0: Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Aduh,
4: ruang berbagi rindu memori
0: lewat.
4: Iya, seneng deh dengarnya para legend.
0: Betul Teteh. Teteh, kamu disampaikan sama para bintang tamu kita.
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Dan Teh Neni, Triana,
0: Mbak Yana, Abang,
4: dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah
0: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
0: Yes.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
1: Jadi penulis.
4: Menulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
1: Oke, ditunggu ya.
4: Bang Awe. Oh,
1: iya. Siap.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke, siap.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah, ucu-cu, kata muda.
1: Oke.
0: Saya nggak kalah.
4: Ngajak juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak apa-apa. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Teh Neni, terus siapa? Mbak Pur,
0: Mbak Indah. Mbak Pur agak indah, Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
0: Keren, betul.
4: Pernah lihat sangat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
0: Bali
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang. Pernah lihat langsung.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap buat acara nanti.
1: Terima kasih.
4: Lancar, hatur nuhun, terima kasih. Iya.
0: Banyak.
1: Sama-sama
0: lagi
1: dong. Ke Lampung.
4: Ada
1: bayangan
4: sangat
5: nyaman.
1: Apa
5: yang
1: bayangan?
5: Silakan
1: Bang
5: Lama. Selamat malam ya. Awaludin
3: Awe. Selamat malam.
5: Assalamualaikum.
3: Selamat
5: malam Mbak Ida Leman.
0: Iya.
5: Selamat ini.
0: Namanya sama.
5: Mungkin ya kita manda kita gitu.
0: Iya
5: betul. Ini Mbak Ita, Mbak Basidi sih, Mbak nanya dengan Mbak itu udah nggak ada ya?
0: Benar dong, ada.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngeliat chat ini ya, di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih. Iya. Mbak Leman dan Bang Alaluddin Awe.
1: Yes.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Jadi untuk Bang Alaluddin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan gitu ya. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk kedalaman ini, dari kedalaman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya,
0: pemain film juga.
5: Oke. Kita menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
5: Ida Leman. Ya, gitu. Salam sudi, salam balik.
1: Terima
5: kasih. Salam balik, salam
0: sudi.
5: Untuk kata saat yang di Pulau Sulawesi Ganda.
1: Oke.
5: Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang Indonesia gitu.
0: Terima kasih
5: banyak. Wassalamualaikum.
0: Wassalamualaikum.
1: Kita ke Sumatera.
0: Halo.
1: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawabnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang E, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
0: Ya, atau ditulis Bang?
1: Oke.
0: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Sekolahan.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy
3: itu dokar.
0: Dokar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya, kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
1: Oh,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu
1: sekolahan.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
1: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
0: Pernah ke Bung Teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde.
1: Kalau
3: kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh.
1: Karena
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
0: Emang temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya, saya sampaikan novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handal.
1: Siap.
3: Ada terus di dalam HP saya.
1: Tadi nanya buat Bunda Nini dan Bunda Ida Leman ya. Film yang sudah berapa judul yang dibintangi?
0: Judul film yang sudah dibintangi.
6: Oke. Kalau film ada 36.
0: Banyak sekali.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya yang panjang.
1: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
0: Ya Allah.
1: Siap.
0: Luar biasa nih Mbak Nini.
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak ada maaf, aduh tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
1: Oke.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
0: Banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
2: Banyak.
0: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki.
2: Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu wak.
0: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak pernah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
1: Iya iya iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah
0: seni ya,
2: SMKK jurusan di sana.
1: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
0: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Park, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumbutan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Anggul saya yang ini, yang saya itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apa karena saya walau langsung menerima offer Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
0: Itu sangat membekas loh.
1: Bisa fase berbahas berakting jauh langsung
0: berarti. Jarang Padang tapi bisa luas banget loh.
2: Monggo, Ici, matur nuwun. Jangan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, mana ngomong ngomong ngono. Sri, Sri, Sri, Sri, Sri. Terus yang mbuh, mbuh itu gak boleh, mbuhnya mbuh gitu. Kain-kain Mbak Pur tuh kain-kain kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benar itu Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
1: Tapi
2: masih nang di protes gitu, benar-benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami harus pan diundang.
1: Siap. Langsung ke Aceh sebentar ya. Karena selamat malam Bang Kasim. Bang Kasim.
0: Ada tapi suaranya kecil sekali.
1: Selamat malam. Ya, Bang Kasim.
0: Iya, Bang Kasim.
1: Iya, silakan Bang Kasim.
7: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya ya, halo halo. Ah, ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini? Tamunya nih.
0: Iya, sudah bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Wah, Ibu Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun. Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
1: Siap.
0: Siap.
1: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
7: 12 tahun ya.
0: Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya, lebih kurang saya mohon maaf. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Kasiman.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke selamat malam, Bang Ari.
0: Selamat malam, Bang Ari.
1: Halo, Bang Ari.
0: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bang Ari, kita bakal putar lagu pancaroba, masih ingat ya?
8: Oh iya, itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama?
8: Iya.
1: Lagu berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 tahun ya?
0: 11 tahun.
8: Masih pakai poni, kayak berita.
1: Oke. Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Mari lewat lagu.

kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan ini dari masing-masing yang ada ini kan masih ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada

0: gimana Ali?
1: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
2: Okay. Apa itu?
1: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
0: Wow.
1: Dulu lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, makanannya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
1: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
2: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
1: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
1: Betul.
0: Gimana realisasinya?
1: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
1: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
1: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
1: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikan yang di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
1: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
2: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
0: Siap.
1: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Nani, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan?
2: Di seluruh Indonesia, Mami.
1: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
2: Siap, Mami.
1: Mumpung saya masih apa ya? Masih semangat.
0: Oke. Okay.
2: Masih sehat, semangat, wes. Mantap.
1: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
2: siap, Mami.
1: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat
2: siap,
1: seluruh Indonesia.
0: Satu lagi.
1: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Siap. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Nani bisa hadir di ruang limbo secara live ya.
2: Iya, Bunda Nani, jangan by phone.
1: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Nani. Selamat malam.
2: Sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Oh, iya begitu.
3: Saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakaian dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pegang ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangankan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Okay.
3: Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, bagaimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Jadi Rahman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti saya.
2: Nah, terus benar enggak?
3: Terus artis Minang saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lah mau cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
2: sejarahnya, siapa artisnya, siapa
3: betul. Saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
2: Amin.
0: Untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda ikutkan semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya, tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Okay.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
2: betul,
3: seniman
2: banyak. Pastinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara kami apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Oleh Allah. Amin.
0: Bang Ali,
2: ada yang mau disampaikan
0: nggak? Ini yang menggerakkan. Merasakan masalahnya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
4: Kebayang itu pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China. Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses. Ditunggu kehadirannya.
2: 10 Agustus
4: di Hotel Borobudur.
2: Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya satu Nusantara satu Indonesia.
3: Tanggal
4: 9
3: sebut juga dong,
4: 9
3: itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9 9 Agustus pesona baju Nusantara. Dari sampai Maroko.
0: Siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Ya, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu sih.
4: Umum
0: siapa umum ya.
4: Ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi ada spesifik sedikit.
3: Saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sembahannya ini saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
2: Ini bagus, seru nih.
3: Ada yang biasa semua.
4: Dan kita ada Anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
2: Jajanan Nusantara dari seluruh Indonesia.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Nah jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
2: Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
2: Pak Fadlizon,
4: dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam. Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
2: Baju daerah.
0: Oke, siap.
4: Ah, itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita,
4: tanggal
3: 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
2: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Baik kalau begitu.
2: Sukses
0: kegiatan. Senang banget yang senior ini masih terus berkarya, sukses loh ya kan.
3: Doanya semoga
2: amin.
3: Yang kita
2: kerjakan,
3: amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22
0: okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore
0: yeah.
2: Erna Johan.
0: Wah, baik kalau begitu.
2: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa sudah hampir begitu.
2: Begitu
0: selalu
2: kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jenami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: istirahat dulu.
1: Iya ya, Len, panas banget, bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Len, tunggu, itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Len. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air.
0: Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: keselnya saya.
1: Yo, kenapa jak datang udah emosi?
0: Nggak dikasih, saya beli sepatu lagi sama mak saya.
1: Sepatu yang mana? Yang kemarin itu?
0: Iya.
1: Oh, branded lah singan. Pasti sih mahal.
0: Nggak mahal dia. Dia lagi diskon sepatu itu.
1: Yo, walaupun diskon, tetap dia mahal. Merek luar negeri. Coba beli produk Indonesia, pasti dikasih. Udah murah, bagus lagi.
0: Tapi nggak gaul kita pakai itu.
1: Tahu kamu, sepatu, tas, atau barang-barang lain merek-merek luar itu, orang Indonesia yang nyediain bahannya, diekspor keluar, dipoles di sana, terus diimpor lagi ke Indonesia. Dibeli lagi sama orang Indonesia. Padahal produk-produk Indonesia itu bagus-bagus. Bahannya sama, harganya jauh lebih murah.
0: Mereknya soalnya bro, itu yang buat kita keren.
1: Nah itu dah, orang-orang kayak kamu ini yang rusak pasar lokal. Kalaupun tetap dibeli, biar gaul katanya.
0: Nggak sih, emosi gitu bro.
1: Ya, mukamu yang buat emosi.
0: Loh, kenapa muka saya?
1: Sama kayak barang KW, palsu.
2: Makanya pakai produk Indonesia dong. Dijamin kualitasnya, dijamin harganya. Aku cinta produk Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
1: Baik Dek, ada lagi?
0: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
0: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok benda-benda yang sudah menyala untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak,

0: dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran.

0: kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin

Sudah mendengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat 21 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap meri.

dibolong sehingga dia menjadi berlubang. Maka orang yang munafik itu berlubang iman. Nah, sebut dengan munafik. Orang yang terpecah iman itu namanya munafik. Dalam hadis Nabi ya, ada tiga indikator orang munafik. Iza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong enggak ada yang benar. Ya, dusta-dusta terus. Nah, wa iza ya, apa lagi? Iza tumina khana, jika diberikan amanat khianat. Korupsi dia. Ya, kemudian wa iza wa'ada talafa, jika dia berjanji tidak pernah menepati janji. Itu indikator orang munafik. Maka Allah SWT wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqan, Allah menyiksa orang-orang yang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Berarti ini berimbang, laki perempuan juga bisa munafik. Yeah. Tapi kenapa ya munafikin laki-laki disebut duluan baru perempuan? Ya. Mana lebih banyak ini? Laki-laki atau perempuan yang munafik? Laki-laki. Karena disebut duluan laki-laki ini, Bu. Ya. Jadi apa yang disebut duluan dalam Al-Qur'an itu sudah yang paling banyak. Wa yu'adzibal munafiqin, Allah SWT menyiksa orang-orang laki-laki yang munafik, wal munafiqat, dan perempuan yang munafik, wal musyrikin, orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu. Syirik itu ada dua. Syirkul asgar, syirkul akbar. Seringkali kita ya ada pada syirkul asgar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Riya, sum'ah, ya, sombong. Itu syirik kecil itu. Ya. Allahu Akbar. Saat ingat Allahu Akbar, ingat MBG. Haji Saleh MBG. Itu jangan kira itu udah syirik asgar itu loh. Ya. Kita seringkali hanya memahami syirik itu hanya menyekutukan Allah. Ya. Syirkul asgar itu riya. Ada jemaah tiang itu. Pas waktu dia azan, dia sengaja suaranya bagus. Niatnya biar didengar oleh calon mertuanya bahwa dia pinter ngebang azan dan bagus suaranya. Ternyata Allah alihkan. Begitu dia baca hayya 'alassalahu akbar, katanya Allah alihkan niatnya yang tadi itu sampai salah baca azan. Hayya 'alassalahu akbar. Yang tadinya kepingin dapat simpati calon mertua enggak jadi. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya salah. Jadi itu syirik asgar namanya itu. Melakukan apa perbuatan karena manusia, karena mendapatkan pujian manusia, itu riya. Berriya usyirkun, yaitu bagian daripada syirik, tapi syiriknya syirkun asgar. Nah, kita berlindung dari Allah SWT agar kita terhindar dari ya syirik asgar maupun syirik asbar. Naam. Wal musyrikin wal musyrikat wasa'at masira, dan ya sesungguhnya orang-orang yang berada loncat. Zannina billah zannasau. Siapakah orang-orang munafik, orang-orang yang musyrikin, musyrikat yang disiksa oleh Allah SWT itu disebabkan karena mereka su'uzon kepada Allah. Mereka mengatakan, ngapain sih orang Islam ini?

sudah dikasih pertolongan juga masih saja minta-minta, su'uzon dia kepada Allah SWT. Maka orang yang su'uzon itu zon yang gimana? Ya, ternyata dalam ayat ini ada zon nasau' dan zon nal khair, yang menyebabkan mereka masuk neraka karena dia berburuk sangka yang sangat kepada Allah SWT. Itu sebabnya disebut dengan zon nasau. Kalau zon nasu agak sedikit, itu bedanya gih. Kan kesenggaraan bilang suuzon, kita bilang kan? Ya, kalau terlalu suuzon namanya sauuzon. Al-Quran mengatakan apa? Azzannina billahi zonnassau. Makna zonnassau di sini hal min parkin bainassau wassu. Apakah ada beda antara su dengan sau? Di sini padahal dari satu kata min sa'a. Nah, kalau mengatakan su sau illa annal maftuha guliba fi ayudhaf ilaihi mayuradu dhammuhu fi kulli syai'. Wa masu bidhami pajara majras syarril ladzi huwa naqidul khair. Coba. Kalau mengatakan su saja itu lawanan daripada khair. Berarti masih ada toleransi yang su gitu kan. Kalau sudah sau itu sangat sekali ya jahat suuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah sebutkan azzannina billahi zannasau. Orang yang mendapatkan disiksa oleh Allah taala karena dia suuzon dengan sangat jelek kepada Allah, mereka alaihim dairatus sau. Semua kejahatan-kejahatan yang mereka zonankan itu muter di kalangan dirinya sendiri. Artinya apa yang disangkakan buruk kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keburukan kepada orang yang melakukan sangkaan jelek itu. Maka apa yang kita sangka kepada Allah berupa kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan sesuai dengan prasangka hambanya. Kan gitu hadis kudsinya itu. Awagadiballahu alaihim, dan Allah SWT di samping mereka orang-orang yang munafik musyrik ini yang suzonnya berlebihan kepada Allah SWT, diberikan mereka empat kejelekan. Pertama adalah kejahatan itu muter pada dirinya sendiri. Ya, kejahatan yang dia sangkakan kepada Allah, Allah kembalikan kepada mereka. Itu satu. Kedua, waghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Kemudian wala'anahum, dan Allah laknat mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah. Wa'adalahum jahannam, dan Allah siapkan bagi mereka api neraka. Wasa'at masira. Itu gambaran penjelasan Allah SWT kepada orang-orang yang munafik, orang musyrik yang berlebihan ya jahat su'uzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah lah bala tentara langit dan bumi. Wa kanallahu azizan hakim. Sesungguhnya Allah SWT maha aziz, maha perkasa, dan maha bijaksana. Wallahu alam bissawab.

Ya, pendengar, demikian saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Tuan Guru tadi banyak sekali hikmah, pelajaran atau ibroh yang kita bisa ambil untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, saatnya kita bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram merangkai acara selanjutnya.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Menyambut pagi ini yang cuacanya masih dingin. Ya, tapi jangan sampai Anda berselimut lagi. Memang di saat cuaca dingin ini ada rasa-rasa malas ya. Tapi kalau Anda sudah ingat nih, wah saatnya akan berangkat ke tempat aktivitas, mengingat pekerjaan yang sudah menumpuk, tugas-tugas yang belum kelar, jadi ya sudahlah ya, dihempas saja selimut siden, apalagi untuk siden nih yang mau ke sawah, terus mau ke pasar ya, untuk ina amak sematan jari tiang sak berbagi oleh pagi nih kengge, sepertinya ngopi nih paling mantap ya sebelum sarapan. Baiklah pendengar, tapi bukan anjuran ya untuk Anda yang mungkin ada apa ya, sedikit masalah di lambung kalau ngopi belum sarapan. Jadi sarapan dulu lah ya, atau minum air putih lah yang paling dianjurkan, apalagi yang hangat-hangat ya di saat cuaca dingin seperti sekarang ini. Bagaimana saya Dian Mustafa dan ada operator Rian Pasari merangkai acara di NTB pagi ini untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, hampir merata cerah ya untuk hari ini pendengar, dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 43 sampai 91 persen. Wilayah Sumbawa sudah cerah tadi ya. Kemudian di wilayah Dompu udara kabur, Bima juga cerah, Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara udara kabur, Kota Mataram udara kabur, Kota Bima cerah, dan suhunya hampir merata pendengar, dari 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban 40 sampai dengan 96%. Iya pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di NTB Pagi Pro Satya RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital. Dan pendengar, kabar baik untuk Nusa Tenggara Barat, apakah itu? Iya, ternyata tren penurunan untuk penduduk miskin ya, persentasenya itu ini menunjukkan ada tren penurunan yang signifikan seperti itu ya. Jadi ini adalah informasi di mana memang kabar baik, artinya apa yang dicanangkan ya seperti itu, ini sudah menunjukkan hasil ya. Dan memang tercatat di Maret 2026 saja ya, itu menjadi 11,17%. Jadi artinya angka ini menurun sampai 0,21 poin persentase ya kalau dibanding September 2025. Dan penurunan ini memang terlihat dari jumlah penduduk miskin di Maret 2026 ya pendengar, di tercatat di 628,50 ribu jiwa, itu berkurang sampai 8,68 ribu orang kalau dibanding September 2025. Tapi meskipun ada tren penurunan yang semakin meningkat ya,

tetap ada warning ya di BPS mengingatkan bahwa penurunan ini belum merata seperti itu. Jadi artinya ada kemiskinan di wilayah perkotaan yang masih, maksudnya meskipun di wilayah perkotaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi yang menjadi perhatian atau menjadi catatan itu adalah di wilayah perdesaan yang justru mengalami sedikit ya peningkatan. Nah tentu hal ini akan menjadi perhatian ya, agar pengentasan kemiskinan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan ya. Tapi secara keseluruhan tren ini adalah menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat NTB itu akan terus membaik, insya Allah ya. Tapi tentu yang paling diutamakan itu sekarang ini adalah bagaimana nanti kolaborasi antara pemerintah, belum lagi dunia usaha dan masyarakat ya, tetap solid. Dan ini sangat diperlukan agar semakin banyak warga yang bisa keluar dari garis kemiskinan dan tentu bisa sama-sama menikmati kesejahteraan yang lebih merata. Iya, pendengar, untuk persentase kemiskinan yang kembali menunjukkan tren penurunan ini nanti bisa Anda simak juga informasi selengkapnya seperti apa di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Nanti kami akan hadirkan informasinya, pendengar, dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat yang bisa Anda simak pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

menuju tempat aktivitas Anda sepagi mungkin, karena bisa jadi jarak dari rumah menuju tempat aktivitas Anda itu jauh. Jadi Anda sudah prefer ya, itu lebih cepat, lebih baik ya. Jangan sampai terburu-buru, apalagi kalau dalam perjalanan ya, pagi itu adalah pagi yang macet ya. Artinya memang semua orang terburu-buru ya untuk menuju ke sekolah, mengantar anak sekolah, terus ada yang mau pergi ke tempat aktivitas yang satu, mengajar. Wah, pokoknya hal yang seperti ini menjadi pertimbangan untuk Anda lebih awal begitu ya berangkat ke tempat aktivitas. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan, dan hari ini ada satu kesuksesan yang bisa Anda raih ya. Baik, dengarlah NTB Pagi masih lanjut nanti dengan berbagai informasi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, setelah itu nanti akan lanjut ya, bisa Anda ikuti Opini Publik Klarifikasi, dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah juga jangan lewatkan ada Dialog NTB Pagi. Karena itu tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lagu 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Memang kemiskinan es krim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri.
2: MotoGP kemarin kan penyampaian dari ini kurang lebih masih sekitaran 30% terupdate untuk penjualan tiket.
0: Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat pada Maret 2026, angka kemiskinan turun menjadi 11,17% atau berkurang 0,21 persen poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan Maret tahun lalu, penurunannya mencapai 0,61 persen poin. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hingga Maret 2026 jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.500 orang, berkurang 8.680 orang dibandingkan September 2025. Sementara dibandingkan Maret 2025 jumlahnya turun lebih dari 26.000 orang. Meski demikian, kondisi di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan tren yang berbeda. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,70% menjadi 11,25%. Sebaliknya, di wilayah perdesaan naik tipis dari 11,02% menjadi 11,08%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga berkurang sekitar 9.500 orang, sedangkan di perdesaan bertambah sekitar 820 orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 3 program utama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim. Program tersebut difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Maya Oktarifa melaporkan.
3: 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kakak kan?
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu rilis terbaru data kemiskinan ekstrim daripada Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, data terakhir menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah berada di kisaran 0,72% atau sekitar 8.000 lebih penduduk. Namun data tersebut masih akan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
3: Tapi yang jelas ada data kemiskinan ekstrim dan juga dasar menjadi perencanaan penganggarannya, program kegiatan ya. Kan masih 0,70% kan, paling 8 ribuan lebih. Kebetulan pemetaan udah belum dipegang ini. Seperti kita evaluasi program penganggaran stunting itu dengan kondisi kemiskinannya stunting di situ. Tapi kita melihat kan kebutuhannya tetap butuh pemberdayaan ekonomi.
4: Menurutnya penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 3 sektor utama, yakni perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan sanitasi lingkungan. Sementara layanan pendidikan dan kesehatan dinilai sudah cukup terjangkau, karena itu pemerintah kini lebih memprioritaskan perbaikan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga melalui program yang disesuaikan dengan potensi masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kuliner.
3: Jadi kalau kita menghitung aja kebutuhan, RTLH katakanlah jumlah kakaknya seperti itu. Biasanya kita 20 juta itu unit cost-nya kan. Tinggal hitung itu. Tapi itu anu personal itu bukan kakak. Kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kakak kan. Kalau kebutuhannya rumah, tapi belum tentu dia butuh-butuhan atau butuh rumah kan. Butuh pemberdayaan, apakah ada usaha ayam, usaha kuliner apa.
4: Lebih lanjut dikatakan, Pihaknya juga belum dapat menghitung kebutuhan anggaran secara pasti. Perhitungan akan dilakukan setelah proses verifikasi lapangan selesai dan kebutuhan setiap keluarga penerima dipastikan. Adapun validasi data akan dilakukan secara paralel dengan pembaruan data PPS agar program pengentasan kemiskinan ekstrim lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah.
0: Kabupaten Lombok Utara mencatat kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Setelah 18 tahun berdiri sebagai daerah otonom, angka kemiskinan di kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat itu terus menunjukkan tren penurunan. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar mengatakan angka kemiskinan di daerahnya kini berada pada kisaran 20,23%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan saat Kabupaten Lombok Utara mulai berdiri pada tahun 2008 ketika tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 43%.
5: Angka kemiskinan terus-menerus menurun. Sampai sekarang ini sudah 20,23. Dari 43 sekian pada ketika Lombok Utara ini didirikan. Ini kan berarti kita sudah mencapai penurunan dari 20%. Ini adalah berkat kerjasama semua. Kita semua, anggota dewan, ya, kemudian dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
0: Selain keberhasilan menekan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga mencatat peningkatan pada sejumlah indikator pembangunan. Indeks pembangunan manusia terus mengalami kenaikan. Sementara prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan sebagai hasil penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, Bupati Najmul Akhyar mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar. Pendataan perlinsos di masyarakat tengah dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pendataan tersebut difokuskan agar bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengakselerasi pendataan masyarakat melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai upaya mempercepat penanganan kemiskinan dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Melalui aplikasi digital tersebut, seluruh kepala keluarga diwajibkan terdata sehingga pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menetapkan penerima berbagai program bantuan. Aplikasi Perlinsos merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memverifikasi kelayakan penerima bantuan, mulai dari program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, penerima bantuan iuran PBI, BPJS Kesehatan, hingga berbagai bantuan sosial lainnya. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Joini Taufik menegaskan, salah satu strategi paling efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran dinilai menjadi kunci agar anggaran perlindungan sosial mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah. Pemanfaatan aplikasi Perlinsos juga diharapkan mampu menekan dua persoalan utama dalam penyaluran bantuan, yakni bagi masyarakat yang tidak layak tetapi menerima bantuan, serta masyarakat yang layak namun tidak memperoleh bantuan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari program perlindungan sosial.
7: Dengan semua kepala PPD, ini dalam rangka menindaklanjuti sebenarnya program baru dari Bapak Presiden yang namanya Perlinsos. Aplikasi Perlinsos ini mestinya diisi oleh semua kepala keluarga yang ya, kita punya jumlah keluarga itu 501.104 jiwa, itu terbesar di NTB. Nah, apa tujuannya? Untuk mengetahui apakah bantuan selama ini sudah tepat sasaran atau tidak.
6: Kabupaten Lombok Timur saat ini menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi perlindungan sosial. Akan tetapi capaian aktivasi pendataan masih perlu ditingkatkan. Untuk mengejar target penyelesaian pada 30 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengerahkan pendamping desa, tenaga P3K, serta berbagai unsur terkait lainnya guna mempercepat proses pendataan. Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh warga miskin dan rentan dapat terdata dengan baik, sehingga seluruh program bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Lombok Timur.
0: Ratusan kematian warga penerima bantuan sosial Bansos di Kabupaten Sumbawa tidak dilaporkan oleh ahli warisnya karena mereka khawatir tidak akan lagi menerima Bansos. Randy Pratama melaporkan.
8: Keluarganya ini tidak mau melapor, dia kena khawatir hilang bansos itu.
9: Rasa khawatir kehilangan bantuan sosial membuat sebagian keluarga di Kabupaten Sumbawa belum melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Akibatnya sebanyak 235 warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan, temuan itu diperoleh saat proses pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurut Iwan, banyak keluarga sengaja menunda pelaporan kematian karena khawatir bantuan sosial untuk keluarganya dihentikan. Setelah dilakukan klarifikasi, Dinas Sosial bersama DPMD dan Dinas Dukcapil membantu mengurus akta kematian agar data dapat diperbarui sesuai ketentuan. Selain itu, Dinas Sosial juga masih menemukan penerima bansos yang dinilai sudah tidak layak karena kondisi ekonominya membaik. Namun, pencoretan penerima tidak bisa dilakukan secara langsung dan harus melalui proses verifikasi lapangan, pembaruan data oleh operator desa, serta musyawarah desa atau kelurahan.
8: Orang yang umpamanya masih muncul namanya di BNPT, padahal sesungguhnya dia sudah meninggal dunia. Nah ini kita klarifikasi cepat. Nah kenapa ini masih muncul? Ternyata keluarganya ini tidak mau melapor, dia kena khawatir hilang bansos itu dalam satu keluarga. Nah itulah kita cek, baru kita urus akte kematiannya sehingga dia dicoret. Nah ini hal-hal yang kita lakukan hari ini.
9: Dinas Sosial mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan penerima bansos yang tidak lagi memenuhi syarat maupun mengusulkan warga yang layak tetapi belum terdata. Verifikasi data ditargetkan berlangsung selama 2 bulan, mencakup 24 kecamatan, 157 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Sumbawa. Pemutakhiran ini diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
0: Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu membuat program yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Perkenalkan, saya Disa Jihan dari Tanjung Karang Permai. Menurut saya, kemiskinan ekstrim di NTB itu masih terjadi karena kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak masyarakat yang sebenarnya mau bekerja keras tapi peluangnya terbatas, terutama di daerah kayak pedesaan gitu. Akibatnya penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Solusinya harus ada pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat untuk mandiri, bukan hanya bergantung.
11: Perkenalkan, nama saya Ina Wahida, saya dari Udayana. Kalau dilihat, kemiskinan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan dan keterampilan. Masih banyak masyarakat yang belum punya kesempatan nih untuk meningkatkan kemampuannya, sulit buat bersaing di dunia kerja. Menurut saya, perlu sih ada program pelatihan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga punya bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
12: Kenalkan, saya Febri Putri dari Lobar. Menurut saya, kemiskinan terjadi karena masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah, kemudian ada daerah yang sudah berkembang, tapi ada juga yang masih tertinggal dan kurang tersentuh program. Kedepannya itu, pembangunan harus lebih merata dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian kalau tentang harusnya ada program yang dibuat juga, terus berkelanjutan supaya dampak bisa disarankan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Baik Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
13: Bukan untuk kemiskinan ekstrim kita di Nusa Tenggara Barat, mungkin strategi yang paling dinilai paling jitu di tengah efisiensi ini untuk menekan angka kemiskinan ekstrim seperti apa?
1: Iya, memang kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim itu adalah tentang warga kita, pekerjaan sih bahasanya ya, menambah pendapatan mereka, itu kata kunci, menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran mereka itu dengan bantuan dari kementerian, ya kan, untuk kakak miskin ekstrim ini. Nah, sementara kalau untuk pendapatan itu kita mengambil langkah melalui pemberdayaan desa berdaya, desa berdaya transformatif, yaitu memberikan mereka bantuan usaha. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk pelatihannya. Misalnya Pemprov memberikan modalnya, maka BP, Kementerian Tenaga Kerja melalui BPPP Lombok Timur melakukan pelatihan. Nah, itu sih yang ingin kami sinergikan. Dan kemarin terima kasih OJK sudah melakukan pelatihan juga di Lendang Nangke. Oh, iya. Nangke Utara. Nah, ini nih kolaborasi-kolaborasi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa Pemprov membangun sendiri Nusa Tenggara Barat ini. Kita membutuhkan banyak pihak, dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak NGO, filantropi, bahkan vertikal gitu ya, yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan ini.
13: Oke. Ada perkembangan yang bisa dirasakan nggak dalam 2 tahun terakhir? Atau mungkin 1 tahun terakhir ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah mulai ada perubahan atau seperti apa?
1: Memang kemiskinan ekstrim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun, dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program, juga verifikasi pendataan ini. Ya, ini sangat penting sekali ternyata, memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh, kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250, ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah, yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau tidak salah, di dinas sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data. Nah, itu baru di 7.000, belum di data keseluruhan. Nah, ini yang penting bagi kami untuk ke depan, itu adalah menarik kembali data seluruh miskin ekstrim yang ada di BPS untuk kami verval detail. Vervalnya benar-benar di verval. Nah, ini karena berpengaruh juga dalam pengurangan angka. Nah, ini kan karena sementara BPS kan perpindahan dari Reksosek ke DTSN, sehingga ada error dan sebagainya, itu wajar. Nah, inilah kolaborasi kami dengan BPS, membantu BPS sekaligus memperbaiki data kami untuk kita verval gitu.
13: Tantangan terbesar sebenarnya menjadi penghambat bagaimana ini lebih berprogres begitu, apa sebenarnya di kondisi saat ini?
1: Kalau untuk program jalan on the track ya, untuk desa berdaya, bahkan sekarang banyak kepala desa mungkin yang kemarin masih bingung bantuan keuangan itu seperti apa, yang tematik. Nah, setelah sekarang sudah ada yang rilis sekitar 43 dari 257 desa untuk tahun ini, baru kades yang mulai bertanya. Saya bilang kita bisa mencairkan asal proposalnya jelas, programnya jelas desa-desa ini. Makanya jangan dikira baru kirim proposal langsung dapat uang, tidak. Karena teman-teman OPD teknis akan melihat lagi, ini bisa benar-benar menguntungkan, bisa benar-benar memberdayakan desa atau tidak. Kalau benar-benar bisa, maka baru dana itu akan turun. Kemudian penurunannya inilah yang kemudian teman-teman netizen, saya lihat itu kalau udah teman-teman media rilis kan, dijawab sama netizen, tolong diinfo desa mana aja supaya kami bisa ikut terlibat. Nah, itu artinya semangat masyarakat untuk terlibat itu bagus. Sehingga kami meminta ke teman-teman di BKAD untuk merilis desa mana saja yang sudah dicairkan, sudah didapat, sehingga masyarakat desanya bisa paham melalui melalui teman-teman media, oh ternyata desa ini desa saya sudah dapat. Nah, kolaborasi, semangat mengawasi oleh masyarakat setempat, itu kan semangat terlibat, itu yang kami ingin harapkan dalam proses pembangunan.
13: Jadi data terakhir kemiskinan ekstrim kita ada di beberapa desa, kemudian kalau ditotalkan dalam bentuk anggaran kita bisa intervensi setiap tahun itu sampai berapa duit, Bu?
1: Kalau sekarang ini kan kami di transformasi tip itu sekitar 51M. Nah, itu yang sedang kami kami maksimalkan untuk kita mengintervensi. Memang tidak mungkin seluruhnya. Tetapi dari sekian masyarakat miskin ekstrim yang sudah kita verval, kita akan mencari yang betul-betul bisa diberdayakan. Gitu loh. Jadi kalau enggak bisa diberdayakan, ya sudah, beliau hanya bisa dikasih PKH itu loh, bantuan. Iya.
13: Siap, makasih banyak, Bu.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi melaksanakan kick-off operasi distribusi air bersih sebagai upaya mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino tahun 2026. Meski seremoni baru digelar saat ini, distribusi air bersih sebenarnya telah dimulai sejak sepekan lalu. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
14: Kick-off ini seremonial sebenarnya hari ini, namun faktor...
15: Pelaksana tugas PLT Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Dodi Setiawan kepada wartawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi BMKG yang menyebut El Nino tahun ini datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan menimbulkan suhu yang lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu menjadi perhatian khusus PMI NTB bersama PMI Pusat, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, American Red Cross, serta Australian Red Cross. Hingga satu pekan pelaksanaan, PMI NTB telah menyalurkan sebanyak 106 ribu liter air bersih ke 5 kabupaten kota di NTB yang berstatus siaga darurat kekeringan, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD di masing-masing wilayah. Menurut Dodi, distribusi air bersih merupakan program rutin PMI setiap musim kemarau, sehingga pelaksanaannya tidak harus menunggu permintaan masyarakat.
14: Hingga pada hari ini, kita bersama dengan Ketua PMI Kabupaten Kota, diwakili dari Pulau Lombok, melaksanakan kick-off operasi kekeringan dampak El Nino tahun 2026.
15: Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, menambahkan, dropping air bersih telah dilakukan ke Gerung dan Batu Layar. Penyaluran air bersih berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini BPBD.
16: Artinya kami juga tetap mengikuti arahan jadwal dari BPBD. Kami koordinasi, BPBD mengirimkan kami jadwal. Artinya kami bersinergi sama pemerintah daerah terkait kekeringan ini. Ini tidak jalan sendiri juga. Ya, begitu ada jadwal yang sudah ini di daerah mana yang harus didistribusi. Jadi teman-teman dari PMI Kabupaten Lombok Barat sudah siap.
15: Saat ini PMI NTB mengoperasikan 13 armada distribusi air bersih yang terdiri atas 8 truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan 5 kendaraan pick up yang dilengkapi tandon air. Hingga kini, kebutuhan air bersih terbanyak tercatat berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat. Untuk distribusi air
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali memperkuat sektor pertanian melalui perluasan program irigasi perpompaan dari alokasi awal sebanyak 30 titik. Pada tahun berjalan, sebanyak 13 titik tambahan kini telah memenuhi persyaratan dan mulai memasuki tahap pemberkasan. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
17: Menghadapi situasi pah kemarau saat ini, para petani kita itu sudah lihai sesungguhnya membaca siklus alam ini.
18: Kinerja pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Barat kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Setelah sebelumnya memperoleh alokasi awal untuk pembangunan irigasi perpompaan di 30 titik, Lombok Barat kini mendapat peluang tambahan usulan berdasarkan capaian pelaksanaan program yang dinilai berjalan baik. Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Muhammad Hakam mengatakan, tambahan tersebut diberikan pemerintah pusat setelah melihat progres pelaksanaan program irigasi perpompaan di daerahnya. Hakam menyebutkan, hingga perkembangan terbaru, sudah terdapat 13 titik yang dinilai memenuhi persyaratan. Belasan titik tersebut kini mulai bergerak ke tahap pemberkasan sebagai bagian dari proses pengusulan program.
17: Pada tahun ini beberapa program pemerintah pusat juga sedang berjalan, ya, di antaranya itu irigasi perpompaan yang juga menyasar ke daerah-daerah yang kita sudah petakan ini rawan untuk terdampak pada saat musim kemarau. Jadi ada penambahan atau peningkatan pola tanam di area-area tersebut yang tadinya hanya satu kali masa tanam, saat ini sudah bisa lebih dari satu kali. Nah, data realnya saat ini ada 13 titik sudah akan beranjak ke tahap pemberkasan.
18: Hakam menegaskan penambahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pelaksanaan irigasi perpompaan tahun ini. Dengan demikian, selain 30 titik yang telah dialokasikan sejak awal, terdapat tambahan 13 titik yang kini memasuki tahap kedua dan bergerak menuju pemberkasan.
0: Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, capaian tersebut masih berpotensi terus meningkat karena waktu penjualan masih tersisa hampir 3 bulan sebelum balapan digelar. Menurutnya, kondisi ini lebih baik dibanding tahun lalu ketika penjualan tiket baru dibuka sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan. Pemerintah Provinsi NTB optimistis target penjualan tiket dapat tercapai sebelum ajang MotoGP dimulai.
2: MotoGP kemarin kan penyampaian dari ini kurang lebih masih sekitaran 30% terupdate untuk penjualan tiket. Nah ini kita lihat karena tahun lalu dan tahun ini berbeda. Tahun lalu kita launching 1 bulan sebelum pelaksanaan. Tahun ini ada space waktu hampir 3 bulan yang kita harapkan ya mudah-mudahan tercapai penjualannya sebelum event ini terlaksana.
0: Selain penjualan tiket, penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan pra-event untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain melibatkan siswa SMK dan pelaku pariwisata dalam program sosialisasi dan edukasi. Pemprov NTB juga memastikan kesiapan sektor transportasi dan akomodasi bagi para penonton. Koordinasi dilakukan untuk menjamin kelancaran penerbangan dan transportasi laut menuju NTB selama penyelenggaraan MotoGP. Pemerintah juga membuka peluang penambahan akses transportasi langsung dari sejumlah daerah ke Lombok. Pemprov NTB optimistis MotoGP Mandalika 2026 kembali sukses dan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata serta perekonomian daerah. KONI Nusa Tenggara Barat mulai memetakan kekuatan seluruh cabang olahraga atau cabor sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Pemetaan dilakukan terhadap cabor yang akan bertanding di NTB Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan langkah tersebut diawali melalui rapat konsolidasi bersama seluruh pengurus cabor PON. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan kesiapan atlet sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan administrasi sejak dini. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian mutasi atlet. Mori menyebutkan masih ada sejumlah atlet yang sedang mengurus perpindahan dari daerah lain untuk memperkuat NTB pada PON 2028.
19: Nah, kita mengingatkan bahwa semua persyaratan terkait dengan mutasi itu harus diselesaikan paling lama di bulan Agustus ini, karena kan itu harus minus 2 tahun sebelum PON. Kalau PON itu nanti tahun 2028 bulan September atau Oktober, maka memang akhir bulan ini harus selesai proses mutasinya.
0: Selain itu, KONI NTB juga meminta setiap cabor segera memperbaharui dan melengkapi data atlet sebagai dasar penyusunan program pembinaan menuju PON 2028. Mori menjelaskan, KONI NTB juga mulai menyusun peta kekuatan setiap cabor berdasarkan potensi perolehan medali. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembinaan dan pengalokasian anggaran. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Jualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya

sungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari undangan surga itu

proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat.

saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda hari ini 6 Agustus 2028 bersama saya Yunia Herawati. Pendengar, semoga hari ini menjadi penyemangat, hari yang penuh semangat tentunya untuk menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Meskipun cuaca agak dingin sebenarnya, namun tidak menyurutkan pendengar untuk beraktivitas untuk menyelesaikan berbagai tugas hari ini. Senang pendengar berjumpa dengan Anda dalam dialog opini publik dan klarifikasi. Dan tentunya topik-topik yang kita akan bawakan sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten, kota yang ada di NTB juga tengah fokus untuk menekan angka kemiskinan. Ini mengingat angka kemiskinan masih cukup tinggi dan menjadi atensi berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun berbagai pihak terus atensi bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pendengar, khususnya untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Meski berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan dan angka kemiskinan terus mengalami penurunan, khususnya untuk beberapa tahun terakhir, persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kemudian layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, hingga air bersih dan sanitasi. Dan ini juga untuk kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan ini menjadi salah satu alasan kami untuk mengangkat topik peran Basnas Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Kita fokus untuk pengentasan kemiskinan mengingat atensi yang begitu besar, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Pendengar, karakteristik wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk khususnya di Kabupaten

0: di kami ini, tetangga saya ini, rumahnya ini rumah pagar dari dulu, mungkin panjangnya 2 meter, tidak kawan 3 mungkin ini, terus atapnya asbes. Dan ada juga ini yang satu lagi, tidurnya di emperan. Sama juga, asbesnya juga bocor, kalau hujan kehujanan.
1: Di wilayah mana ini Pak Senso? Pak Senso?
0: Terus,
1: Lombok Timur mana ini?
0: Di Lenek Baru, bagian Gudeg Buangka.
1: Lenek Baru? Terus
0: ini bagian Gudeg Buangka nama desanya. Terus, sisanya di asbesnya, jadinya pungas apa namanya, kalau angin masuk, hujan masuk, hujan sehat, hujan tidur, bocor rumahnya itu. Nah, kita sama pemerintah juga di sini. Dan bantuan juga ketahan. Nah, ini dari masalahnya. Tolong masuk ke desa ini. Tidak ini.
1: Iya.
0: Kerjaannya juga itu. Kerja tidak ada kerjaan. Sekolah, anaknya berhenti sekolah gara-gara tidak mampu kan. Nah, bagaimana cara ini di Lombok Timur, tolong masuk ke.
1: Iya.
0: Melihatnya.
1: Iya, Pak Senso.
0: Ya.
1: Iya, Pak Senso, kebetulan nanti pada sesi kedua ada narasumber kami Basnas Lombok Timur. Nanti kita coba untuk mengungkapkan keluhan dari Pak Senso, terutama di Lenek Baru ya.
0: Nah, ini kalau tidak terbang, saya ini rumahnya ada, rumahnya ini numpang di emperan juga di kasihan ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Senso di Lenek Baru, Kabupaten Lombok Timur. Semoga nanti langsung ditanggapi oleh Basnas Lombok Timur, mengingat Basnas Lombok Timur sangat respon terhadap bantuan ataupun permintaan bantuan khususnya masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Dan kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa perkembangan kemiskinan di wilayah Anda. Apakah ada masyarakat seperti di wilayah Lenek Baru di Kabupaten Lombok Timur, ada masyarakat yang belum tersentuh bantuan oleh pemerintah, baik PKH maupun bantuan lainnya. Ini juga menjadi atensi, mengingat ada pendataan juga sekarang Perlinsos untuk pendataan agar bantuan-bantuan sosial tepat sasaran khususnya di masyarakat miskin, dan saat ini uji coba tengah dilakukan di khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur, salah satu daerah yang menjadi daerah percontohan di Indonesia untuk penerapan Perlinsos atau penerapan bantuan sosial tepat sasaran melalui digitalisasi. Ya, kami tetap undang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat memberikan informasi seputar masyarakat Anda atau keluarga yang belum menerima bantuan seperti apa, atau bantuan yang sudah diterima oleh masyarakat khususnya warga miskin, apakah sudah tepat sasaran atau memiliki kebutuhan khusus yang perlu diungkapkan. Silakan pendengar di 0370-646-521 atau di 0818-02-056. Pendengar, berbagai faktor memacu atau memicu kemiskinan, mulai dari faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia tentunya. Masih terdapat masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, kemudian keterampilan kerja yang terbatas, sehingga sulit untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, untuknya khususnya untuk sektor informal, sulit ya mendapatkan pendapatan dan hanya mendapatkan, kalaupun mendapat pekerjaan, dengan pendapatan yang tidak menentu. Di sisi lain, pendengar, akses terhadap permodalan bagi pelaku usaha kecil khususnya juga masih menjadi tantangan pemerintah karena banyak usaha mikro juga belum mampu berkembang secara optimal. Dan saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga Kabupaten Kota dan berupaya untuk menekan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Langkah yang dilakukan antara lain kemudian memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan pula kesehatan dan memperkuat ketahanan pangan. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya dibebankan oleh pemerintah. Pendengar, diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk

0: dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga sosial dan lembaga filantropi. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas memiliki peran strategis sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat khususnya yang membutuhkan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
1: Apa arti berdaulat? Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Indonesia pasti bisa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Pendengar, kembali di dialog opini publik dan klarifikasi edisi 6 Agustus 2026 bersama saya Yunia Herawati. Pendengar, topik kita hari ini adalah peran Basnas Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dan tentunya kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa kondisi kemiskinan di wilayah Anda. Apakah ada masyarakat seperti pendengar kami, Pak Senso di Kabupaten Lombok Timur, terdapat dua kepala keluarga yang memang sangat membutuhkan karena mengingat kondisi rumah yang jauh dari kata layak. Dan seperti apa lokasi atau kondisi masyarakat Anda? Apakah sudah tepat sasaran bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah? Apakah sudah diterima atau dimanfaatkan? Ataupun ada masyarakat Anda yang belum menerima bantuan? Ini mengingat pemerintah pusat saat ini baru melakukan uji coba untuk penerapan penerimaan bantuan sosial melalui Perlinsos agar bantuan sosial tepat sasaran dan dilakukan secara digitalisasi. Dan pendengar, peran Basnas saat ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan konsumtif kepada masyarakat miskin, tetapi juga menjalankan berbagai program produktif melalui bantuan modal usaha, kemudian pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, beasiswa, pendidikan, bantuan kesehatan, hingga program kemanusiaan. Mungkin saja di wilayah Anda, bantuan Basnas di wilayah Anda sudah Anda terima, ataupun ada masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali. Seperti yang ada di Kabupaten Lombok Timur, pendengar kami Pak Senso, ada dua kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan. Mungkin saja nanti Mbak Basnas dapat menginformasikan seperti apa untuk mendapatkan bantuan, terutama masyarakat yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat. Karena saat ini pemerintah tengah berbenah untuk mendigitalisasi bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat agar tepat sasaran, dan pendataan tengah dilakukan dan uji coba dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur, salah satu daerah yang dipilih secara nasional. Kemudian pendengar, Basnas saat ini juga tengah berupaya menciptakan mustahik yang mandiri dan produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah penerima zakat menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, bahkan pada akhirnya menjadi muzaki yang ikut berkontribusi membantu sesama. Pendengar, optimalisasi penghimpunan zakat juga menjadi faktor penting dalam memperluas manfaat program-program yang dilaksanakan. Potensi zakat khususnya di Nusa Tenggara Barat masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergali. Oleh karena itu diperlukan peningkatan literasi zakat, transparansi, dan pengelolaan dana yang baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Pak Maris di Armada.
0: Pak Rizky.
2: Pak Maris.
0: Silakan.
2: Ini berkenaan dengan anak sekolah, Mbak.
0: Iya.
2: Bisa enggak meminta bantuan ke Basnas? Nah, kebetulan anak saya sampai sekarang belum mau kembali ke sekolah karena saya belum membayar SPK di pesantren.
0: Bapak, bisa diturunkan suara radionya, Bapak?
2: Ya. Kebetulan saya sendiri yang menyalahkan anak saya sampai sekarang belum mau kembali ke sekolah. Karena saya belum bisa membayar SPP-nya atau kos makannya di pesantren. Nah, bisa dari ketika minta bantuan ke Basnas langsung.
0: Iya. Narmada wilayah ya. Mana ini, Bapak?
2: Ya.
0: Narmada wilayah mana?
2: Apa?
0: Di desa mana di Narmada, Bapak?
2: Di Narmada. Desa Dasan Kreang.
0: Dasan Kreang.
2: Iya. Nama saya Kamari Sabak. Nah, kebetulan saya orangnya penama Yatra juga. Itu baik aja lah ya.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Semoga nanti langsung direspon oleh Basnas ataupun pemerintah setempat untuk memberikan bantuan. Dan tentunya nanti pada sesi kedua, pendengar, ada narasumber kami langsung dari Basnas, Ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur dengan Bapak Haji Muhammad Kamli. Dan kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 ataupun di 0818-02-05-6000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa kondisi Anda saat ini, terutama masyarakat miskin, apakah sudah mendapatkan bantuan ataupun apakah sudah mendapatkan bantuan dengan memanfaatkannya, karena begitu banyak bantuan dari pemerintah provinsi, kemudian Basna dan organisasi lainnya. Perlu ada pendataan memang yang secara khusus agar masyarakat penerima bantuan tepat saat kan juga diperlukan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M. Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN